0: Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arman Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu Pak Seskap. Pak Seskap.
7: Katanya, Pak.
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
7: Bapak tahu,
5: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
4: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tasumudara untuk Indonesia.
0: Di Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
7: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
2: Dan ini kalau dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
7: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
8: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
7: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim. Secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
9: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
13: Ini merupakan amanah baru ya, Sayembang. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
12: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
14: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
12: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
12: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara serta pengusungan tema besar Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Ya pendengar RRI Bawa-Bawa, tahukah Anda kalau di tanggal 2 kemarin itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional yang memang diperingati setiap tanggal 2 Oktober tiap tahunnya ya pendengar, sebagai momentum untuk mengenang pengakuan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kali ini pendengar, jadi sejak tahun 2009 tuh bulan Oktober berdasarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009, tanggal 2 Oktober ini dipilih sebagai Hari Batik Nasional. Dan berdasarkan dari ditetapkannya sebagai Hari Batik Nasional, peringatan ini jadi bentuk penghargaan terhadap batik sebagai karya budaya yang mempresentasikan identitas, kreativitas, dan pastinya juga nilai filosofis masyarakat Indonesia. Nah, kami lansir dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi pada Jumat 2 Oktober 2026, batik tidak hanya dipandang sebagai kain bermotif pendengar, tapi juga sebagai warisan budaya yang mengandung makna kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi nilai ini tercermin melalui beragam motif warna, teknik pembuatan, serta filosofi yang berkembang di berbagai daerah.

Ya, untuk peringatan Batik Nasional sendiri ya, jadi kesempatan pastinya untuk mendorong pelestarian batik dan regenerasi perajin. Pemerintah bersama komunitas budaya juga pendengar. Jadi khususnya generasi muda ya, untuk mengenal lebih dalam makna dari setiap motif batik, kemudian juga memakai atau menggunakannya, serta mengembangkan batik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di peringatan sebelumnya, kegiatan ini digelar untuk memperkenalkan batik kepada masyarakat ya. Dan upaya ini diharapkan bisa memperkuat ekosistem batik nasional sekaligus membuka peluang bagi pengembangan ekonomi kreatif. Tahun ini Hari Batik Nasional 2026 jadi pengingat bahwa pelestarian batik bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun juga perajin, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia yang harusnya bangga memakai batik, bangga punya budaya batik ya pendengar, sebagai warisan budaya Indonesia yang terus dan semestinya berkembang, serta kita harapkan bisa dikenal lebih luas oleh dunia.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: mi fa sol la si do.
1: Ya, pendengar dari Bau-Bau, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami ya. Ada informasi juga terkait dengan pelatihan konseling menyusui. Ya, di mana ada 25 nakes Bau-Bau yang disiapkan untuk memperkuat layanan ASI. Dari rri.co.id, pendengar mengabarkan 25 nakes di Kota Bau-Bau dibekali kompetensi konseling menyusui untuk memperkuat layanan pendampingan bagi ibu menyusui, khususnya dalam meningkatkan pemberian ASI eksklusif. Nah, pembekalan ini dilakukan melalui pelatihan konseling ibu menyusui angkatan 1, pendengar. Ya. Ini angkatan yang pertama yang digelar Dinkes Kota Bau-Bau bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Kendari selama 6 hari dari tanggal 25 sampai 30 September 2026 di Kota Bau-Bau. Peserta berasal dari sejumlah puskesmas di Kota Bau-Bau, terus juga ada yang dari RSUD Kota Bau-Bau, dan mereka ini diharapkan mampu menerapkan keterampilan konseling yang efektif dan komunikatif di unit kerja masing-masing setelah menyelesaikan pelatihan. Dikatakan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick ya, Dr. Frederick maksud kami, yang mengatakan tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan diharapkan jadi penggerak dalam memperkuat layanan konseling menyusui di fasilitas kesehatan. Penguatan kompetensi tenaga kesehatan ini, pendengar, diperlukan untuk menciptakan lingkungan pelayanan yang ramah, lalu juga mendukung ibu menyusui di Kota Bau-Bau. Daddy.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini. Mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya pendengar RRI, bau-bau di musim panas ya memang paling segar kalau kita konsumsi buah-buahan, apalagi yang banyak kandungan airnya. Tapi pendengar, hati-hati dalam memilih buah, khususnya untuk Anda yang punya diabetes atau kadar gula yang tinggi.

Berbahaya ya. Di antaranya mangga. Sekarang udah mulai musim mangga lagi ya. Itu gulanya sekitar 14-15 gram per 100 gram mangga. Jadi selain tinggi gula, dia juga kaya vitamin A, vitamin C, dan serat serta antioksidan yang bagus untuk daya tahan tubuh. Kemudian pendengar, kalau anggur itu kita kenal dengan vitamin A dan vitamin C-nya ya pendengar, tapi gulanya juga 11-12 dengan mangga, yakni 14-15 gram per 100 gram. Pisang yang matang, udah pasti pendengar ya, ini sekitar 12 gram gula alami per 100 gram. Sedikit lebih rendah dibandingkan mangga dan anggur sih sebenarnya ya. Jadi masih cukup lumayan lah, lumayan aman gitu untuk dikonsumsi. Nah, siapa yang suka durian? Durian juga ternyata tinggi gula loh, sekitar 12 gram gula per 100 gram. Meskipun rasanya manis pendengar, tapi dia juga punya lemak yang sehat, vitamin C, kalium, dan juga serat. Lalu yang suka nangka, nangka itu ada di 100 gram nangka, ada di 19 gram gula alami. Ini yang paling tinggi nampaknya di antara mangga, anggur, pisang. Yang paling tinggi adalah durian, adalah nangka ya. Nangka lebih tinggi gulanya dibanding durian bahkan ya. Sama juga seperti rambutan pendengar, tapi rambutan masih cukup aman di 13 gram gulanya sekitar per 100 gram daging buah rambutan ya. Terus juga leci pendengar, ini lebih manis dari rambutan, jadi gulanya juga cukup banyak, sekitar 15-16 gram per 100 gram. Lalu ada kelengkeng di 15 gram gula pendengar ya. Nah, ini juga kalau Anda suka konsumsi kismis. Kismis ini adalah buah yang sangat tinggi gula. Itu sekitar 59 gram gula per 100 gram. Wih, jauh banget ya. Jauh sekali. Sama kurma kering juga itu 63 gram pendengar. Jadi kalau misalnya Anda mau konsumsi buah-buahan yang tinggi gula ini seperti kismis, kurma kering juga yang sangat tinggi ya gulanya, sebaiknya dibatasi pendengar ya, cukup 1-2 ataupun juga beberapa saja. Baik, pendengar RRI Bau-Bau, untuk kebersamaan selanjutnya nanti ada rekan saya Bung Ifdin yang akan temani Anda sampai sore nanti, yang diucapkan selamat beraktivitas dan pastinya juga terus jadikan RRI Bau-Bau sebagai media terpercaya dan juga hiburan ya untuk pendengar RRI Bau-Bau menikmati suasana di akhir pekan ini.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI. Karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja ini ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari pagi tadi ya sampai dengan siang hari ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, seperti biasa di Cape Town siang hari ini kami juga masih menemani Anda dengan beragam informasi dan juga beberapa acara hiburan ya yang nantinya akan juga melengkapi perjalanan kita untuk edisi siar tepatnya tanggal 3 Oktober 2026. Nah, selamat siang juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami di siang hari ini ya. Apa kabar Anda juga? Mudah-mudahan sehat selalu ya, terutama buat yang mungkin sudah menikmati libur akhir pekannya ataupun juga buat pendengar ya yang saat ini sedang beraktivitas di siang hari ini. Oke, satu lagu persembahan dari kami ya untuk mengawali kebersamaan kita di acara segmen musik dan informasi, dan semoga saja bisa juga menghibur Anda dan juga mungkin menambah semangat Anda di tengah-tengah aktivitas pendengar.

Oke pendengar, ada lagu dari Vera ya, Terlalu Lama, yang sudah juga mengawali kebersamaan kita pastinya di acara Selingan, yaitu segmen musik dan informasi. Oke, kembali kami update beberapa informasi terkini untuk melengkapi kebersamaan kita juga di Captain siang hari ini ya. Dan informasi yang kami hadirkan ini berasal dari pemerintah Kabupaten Wakatobi, kembangkan sport tourisme ya, untuk juga gerakan ekonomi. Nah, pendengar, adapun pemerintah Kabupaten Wakatobi bakal mendorong ya mengenai pengembangan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism ya. Nah, hal ini juga disampaikan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI sekaligus juga Bupati Wakatobi yaitu Haliana pada pembukaan training center atau TC tepatnya di Alun-Alun Merdeka Wangi-Wangi pada Kamis kemarin. Nah, pendengar, diungkapkan Haliana, upaya ini juga sebagai bagian dari strategi untuk memperkenalkan destinasi wisata sekaligus juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Nah, karena menurut Bupati, dua periode ini kehadiran peserta dan juga penonton dalam kegiatan olahraga ini diharapkan sekaligus juga menjadi sarana untuk memperkenalkan destinasi wisata yang juga dimiliki Kabupaten Wakatobi. Haliana juga menyebutkan bahwa saja pemerintah daerah juga menilai pengembangan olahraga juga membutuhkan dukungan lintas sektor, tidak hanya pemerintah dan juga KONI. Nah, sinergi juga diperlukan antara pengurus cabang olahraga, pelatih, ofisial, atlet, dunia pendidikan, dunia usaha, keluarga, dan juga masyarakat. Nah, pendengar, untuk informasi lebih update-nya atau lebih lanjutnya ya, Anda juga bisa update informasi kami di rri.co.id mengenai pemerintah Kabupaten Wakatobi ini kembangkan sport untuk juga gerakan ekonomi di tahun 2026 ini.

Oke, okay, Slow Down Baby ya, yang sudah juga membawakan kita di menit ke-26 ya, lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga saja bisa juga menghibur pendengar ya, yang saat ini juga sedang menikmati libur akhir pekan. Nah, pendengar, berbicara tentang weekend ataupun juga akhir pekan, mungkin setelah satu minggu bisa dikatakan berkutat ya dengan pekerjaan maupun juga deadline, pasti pendengar juga ingin bersantai sejenak ya di akhir pekan ataupun juga weekend. Ya, mungkin bersantai yang mungkin dimaksud bukan juga mager ya, atau juga tidur seharian. Ya, ada banyak cara yang mungkin bisa mengisi libur akhir pekan untuk juga mungkin refresh energi ya, supaya kita juga sudah siap bersemangat di awal pekan. Oke, pendengar, satu informasi kembali kami updatekan. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai Ditlantas Polda Sutra, edukasi keselamatan lalu lintas sejak dini. Nah, adapun Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara atau Sutra bersama sejumlah instansi terkait ini sudah juga menggelar Pekan Sutra Lomba Kreativitas Sadar Lalu Lintas Usia Dini ya, atau SALUT, di tahun 2026 di Aula Dahalas Polda Sutra. Dan kegiatan mengusung tema membangun generasi emas di tahun 2045 yang selamat dan juga tertib berlalu lintas. Nah, pendengar, kegiatan ini juga dengan melibatkan 18 taman kanak-kanak atau TK sekota Kendari. Adapun kegiatan tersebut juga melibatkan kepala sekolah, guru TK, PAUD, dan juga orang tua murid. Ini hadir di Lantas Polda Sutra, Kombes Pol Dr. Argo Wiono, SH/SIK, MSI, dan juga ketua penggerak Salut Sutra, yaitu Dr. Insinyur Haryati, STMT, dan kepala kantor wilayah PT Jasara Harja Sutra, kepala BPTD kelas 2 Sutra, maupun juga ketua kumpulan TK sekota Kendari. Nah, rangkaian kegiatan diisi juga dengan laporan Ketua Penggerak Salut Sutra, sambutan Ditlantas Polda Sutra, dan juga penampilan polisi cilik atau pocil Polresta Kendari, dan juga lomba kreativitas yang menampilkan pemahaman anak-anak mengenai keselamatan dan juga ketertiban berlalu lintas. Adapun Ketua Penggerak Salut Sutra, Dr. Insinyur Haryati, juga menyampaikan bahwa saja gerakan Salut Sutra ini telah juga berjalan selama 7 tahun sebagai wadah edukasi keselamatan berlalu lintas bagi anak-anak sejak usia dini. Nah, melalui kegiatan tersebut peserta diharapkan tidak hanya juga memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkan maupun juga mengenalkan budaya tertib berlalu lintas di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Ya, sementara itu Ditlantas Polda Sutra, Kombes Pol Dr. Agro Wiono, juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan salut yang juga melibatkan kepolisian, tenaga pendidik, orang tua, dan juga instansi terkait. Ya, karena menurutnya bahwa saja pengenalan keselamatan berlalu lintas sejak dini ini dapat juga membentuk kebiasaan anak untuk disiplin dan juga tertib dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

ini kolaborasi lintas lembaga ini perluas program bedah rumah di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, ada pun kolaborasi lintas lembaga melalui program Gotong Royong Bedah Rumah ya. Ini ditargetkan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih layak di Sulawesi Tenggara. Ya, ada pun program tersebut juga diluncurkan di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambung, dan juga dilaksanakan serentak di 17 kabupaten kota yang ada di Sultra secara daring. Nah, pendengar, program digagas melalui kerja sama Basnas Sultra ya, Kejaksaan Tinggi Sultra, Tunas Muda Diaksa, Rai Sultra, Satker Penyedia Perumahan Wilayah 3 Sulawesi, maupun juga sejumlah pihak lainnya. Ya, adapun Ketua Basnas Sultra yaitu Punardin SAG juga menjelaskan program tersebut juga menargetkan pembangunan 200 unit rumah. Nah, sasaran penerima merupakan juga masyarakat berpenghasilan rendah yang berada pada desil 1 hingga 4. Nah, bantuan untuk setiap rumah mencapai 50 juta rupiah dan anggaran tersebut terdiri atas 20 juta rupiah dari BSPS APBN dan 30 juta rupiah yang juga bersumber dari dana CSR yang dikelola oleh Basnas. Nah, pendengar, Punardin juga menyampaikan bahwa saja pendataan penerima dilakukan secara terintegrasi ya dengan instansi perumahan agar bantuan tepat sasaran maupun juga sesuai dengan data program perumahan nasional. Adapun pimpinan Basnas RI bidang pengawasan dan juga pengendalian sekaligus juga pembina wilayah Provinsi Sultra yaitu Haja Nela Saida Anwar ini mengatakan program tersebut juga memperlihatkan manfaat zakat, infak maupun juga sedekah dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Adapun Kepala Kejati Sultra yaitu Dr. Sugeng Rianta juga menyampaikan bahwa saja pengutan atau penguatan ya kolaborasi menjadi juga bagian penting agar program bedah rumah tidak juga berjalan secara parsial. Nah, selain pembangunan rumah, program tersebut juga turut diarahkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan juga mendapatkan dokumen pertanahan melalui program sertifikasi tanah yang juga dilaksanakan bersama Badan Pertanahan Nasional. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami rangkum dalam peluncuran program Andi Sumengaruka turut juga memberikan dukungan pribadi sebesar 250 juta rupiah. Nah, donasi tersebut juga kemudian diikuti sejumlah pihak yang hadir sehingga terkumpul tambahan sekitar 400 juta secara spontan. Nah, dukungan tersebut juga diarahkan untuk mempercepat pembangunan rumah penerima manfaat. Nah, selain bantuan pembangunan rumah, kegiatan juga diisi dengan penyerahan sertifikat tanah dan 150 paket sembako kepada warga atau juga masyarakat. Nah, pendengar, salah satu penerima manfaat Abdul Rahman juga menyampaikan apresiasi atas bantuan yang juga diterima. Nah, warga penyandang disabilitas ini berharap bahwa saja pembangunan rumah dapat segera rampung maupun juga ditempati bersama keluarganya.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
2: Kamu masih belajar ini, permainan debus kamu.
1: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
3: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Request Lagu. Oke, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan ya kembali lagi kami coba menyapa di line telepon kami ataupun juga di line WhatsApp ya bagi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kita ini. Dan langsung saja rekan Fami sudah ada ya, kita coba menyapa ini. Oke, langsung saja kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Bung Angko.
0: Dengan Bung Angko. Bung Angko di Low ya.
1: Yes.
0: Oke, alhamdulillah sehat ya Bung Angko ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, sehat. Baik. Jadi lagi apa nih Bung Angko? Santai-santai saja akhir pekannya ini.
1: Santai-santai saja. Menunggu hujan.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini Bung Angko ini?
1: Dari Sheila on Pesen.
0: Melompat lebih tinggi ya. Oke. Okay. Ya. Tapi jangan supaya terlalu ketinggian.
1: Berlari-lari.
0: Oke, okay, spesial lagunya.
1: Spesial buat Bung Zuda bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Dan semua pendengar setia RRI Bau-Bau di mana saja berada.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu ya. Oke, ada Bung Angko ya, sudah berpartisipasi juga bersama kami ya. Ada lagu yang dipilih nih, lagu dari Salon 7 ya, rekan Fami. Melompat lebih tinggi katanya ya. Oke, di belakang Bung Angko ya, bagi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, langsung saja di 0402-2823-994 ya, untuk di sesi yang pertama ini. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terima kasih ya. Sayang sekali ya, terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya. Oke. Nah, pendengar juga yang mungkin baru saja gabung bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital, kami ucapkan juga terima kasih ya atas kebersamaannya ini. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Bung Angko, ada siapa lagi ya yang berpartisipasi juga bersama kita ini ya. Langsung saja nih. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus. Nah, pendengar kami masih nanti pendengar ya untuk di sesi yang pertama ini. Dan buat pendengar juga yang baru gabung, kami ucapkan juga terima kasih atas kebersamaannya ini. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, sudah.
0: Oke, request lagu.
2: Request lagu.
0: Baik, dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Andis. Kabar sehat ya Bung Andis ya?
2: Alhamdulillah.
0: Kalau Bung Andis sehat, kami juga ikut sehat ini.
2: Terima kasih.
0: Jadi lagi apa nih, santai-santai saja nih?
2: Ya, santai-santai.
0: Santai-santai saja. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Ini Antara Jakarta Penang.
0: Antara Jakarta dan Penang. Oke. Spesial lagunya buat siapa ini?
2: Sudah dalam bacaannya, Bung Fahmi. Selamat tugas selalu. Salam sama keluarga. Semoga ditambahkan rezekinya yang banyak.
0: Amin.
2: Buat Bung Angko tadi, Bung Tegar, Bung Albar, Bung Roman, Bung Ocha, Bung Faiz, Bung Galo, Bung Andi di Batam, Mbak Rani, Mbak Alin, Pak Ayu Masuri, Pak Indah, si Kapten, dan semua pendengar Bapak
0: Bapak Kesalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andis di Kota Bau-Bau sudah juga menyapa kita. Kita break dulu rekan Sam untuk mempersingkat kebersamaan kita di sesi yang pertama ya, karena sudah ada dua lagu ini. Ada lagu dari Salon 7 Lompat Lebih Tinggi, dan juga lagu dari Poppy Mercury Antara Jakarta dan Penang.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya. Ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Oke, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang kedua selepas dua lagu persembahan ini. Ada persembahan dari Bung Andis ya, warga Kota Bau-Bau, dan juga Bung Angko juga, ini warga Kota Bau-Bau ya. Ada lagu dari Poppy Mercury dan juga lagu dari Sheila on Seven ya. Nah, pendengar, buat pendengar juga yang baru gabung bersama kami, bisa gabung ke line telepon ataupun juga di line WhatsApp ya, di 0402-2823-994. Oke, kita coba menyapa ya. Ada siapa di line telepon kita? Oke, terputus ya. Baiklah, ini kurang kerjaan mungkin ini orang ya. Mau gabung tapi... Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini? Baik, dengan Bung Faiz di Buteng ya, sehat ya?
1: Alhamdulillah, ucapan yang sama juga pengira.
0: Oke, baik, mau pilih lagu dari siapa nih Bung Faiz ini?
1: Lagu Pop Ambon.
0: Judulnya apa nih?
1: Judulnya Baby di Hati.
0: Apa?
1: Tapi yang versi pria ya, Baby di Hati.
0: Baby di Hati?
1: Ya. Tapi nanti yang versi pria ya.
0: Iya, kami carikan ya. Dulu, mudah-mudahan ada begitu ya.
1: Ada itu, ada.
0: Ini lagu Pop Ambon. Yang nyanyi siapa sebenarnya nih?
1: Itu... Tapi di belakangnya itu ada itu Suku Sepanya itu. Suku Sepa. Lupa siapa itu. Saking Suku Sepa tanya itu.
0: Oke, lagunya sudah ada nih.
1: Oke. Buat Bang Yuda, selamat menjalankan tugas. Semoga dipanjangkan umur. Buat Bang Andis di Lonohoga. Buat Bang Ujang di Betombari. Buat Angko di Lowo-Lowo, buat Mondani Buda Tiara, buat Pak Alun juga di Kendari, Rane di Falabi Sahaya Ternate, buat Bunda Nur di Mawasangka Tengah, buat Yunus Tempur Barat, semuanya tanpa terkecil oleh Bang Yuda. Silakan dilanjut, salam request lagu, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, salam request lagu. Oke, kembali kami nanti pendengar ya, di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang.
2: Request lagu, Yuda yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Bunda Hani.
0: Dengan siapa Bunda Hani?
2: Iya.
0: Oke, baik. Mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Wali.
0: Apa? Tobat Maksiat?
2: Tobat Maksiat. Suruh bertobat ini. Jangan, apa ini? Manfaatkan ini, beli skincare, beli bulu mata palsu. Bertobatlah.
0: Jangan hanya suruh orang bertobat tapi kita tidak bertobat begitu.
2: Insya Allah kalau Bunda Hani itu sudah muhasabah diri, menjalankan hadis-hadisnya Nabi, sunah-sunah. Alhamdulillah kita apa yang tidak disyariatkan dalam agama jangan dilakukan. Apalagi digejek, kasihan dulu kita digendang dari sana itu Dinda Ujda.
0: Makanya sesuai dengan
2: diri, Dinda,
0: perkataan yang
2: bermanfaat saya lakukan dan saya ajarkan kepada anak cucu saya.
0: Iya, makanya sesuai dengan perkataan
2: itu yang tidak halal Allah tidak ridho, yang kita cari biar sedikit yang penting halal seperti itu Dinda.
0: Iya, jangan hanya di kata-kata saja begitu
2: ya,
0: tapi diterapkan.
2: Oke,
0: begitu.
2: Lagunya ada Dinda?
0: Lagunya sudah ada ini, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Oh iya, buat Dinda Yuda dan siapa peraturnya, mudah-mudahan sehat selalu ya, bahagia selalu menjalankan aktivitasnya Dinda, semangat terus, jaga keluargamu Dinda Yuda.
0: Amin.
2: Jangan sering-sering itu dia memakai HP digejek.

0: tapi kita mudah-mudahan kita bertawakal kepada Allah, mudah-mudahan Allah ridho kita apa yang kita niat bukan tujuan. Yang itu semua saja yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan salam sehat, salam silaturahim. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus menjalankan aktivitas Mujinda Udar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Request lagu. Baiklah, kita break lagi rekan Sam, karena sudah ada dua lagu persembahan ya. Ada lagu dari Bung Faiz dan juga lagu persembahan dari Bunda Hani.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Oke pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi ketiga atau sesi terakhir ya dalam acara request lagu. Selepas dua lagu persembahan ini, ada persembahan dari Bung Faiz ya, dan juga persembahan dari Bung atau Bunda Tiara tadi ya, sudah gabung bersama kami, Bunda Hani rupanya ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line telepon untuk di sesi ketiga ya. Langsung saja kita coba menyapa ini. Baik, oke. Ini kayaknya kurang kerjaan ini orang ini ya. Oke, pendengar di line telepon kami ya, bisa gabung kembali di line telepon ataupun juga di line WhatsApp ini ya. Kami ucapkan juga terima kasih yang saat ini juga masih monitor kami ya, sampai di sesi yang terakhir. Dan semoga saya Anda juga bisa gabung kembali di 0402-2823-994. Ya, karena jarum jam di studio kami juga sudah menunjukkan pukul 11 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih nanti pendengar lagi nih, dua penelpon lagi ya, untuk kebersamaan kita juga di acara request lagu. Dan semoga saja bisa berpartisipasi bersama kami juga di sesi yang terakhir, dan juga memilih lagu ya untuk menutup kebersamaan kita dalam acara request lagu. Nah, pendengar, untuk informasi mengenai perakiran cuaca kami updatekan. Ada pun juga informasi yang kami rangkum dari BMKG ya, bahwa saja perakiran cuaca untuk hari ini, ini kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara Sabtu tepatnya tanggal 3 Oktober 2026 diperkirakan umumnya cerah berawan. Nah, kondisi tersebut juga berpotensi terjadi mulai pagi hingga malam hari di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari untuk wilayah Sultra secara umum diprediksi ini cerah berawan. Kondisi serupa juga diperkirakan berlanjut pada siang hingga sore hari nantinya. Nah, memasuki malam hari cuaca di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara ini masih juga diperkirakan cerah berawan. Sementara pada waktu dini hari kondisi atmosfer diprediksi berubah menjadi berawan. Nah, untuk suhu udara di wilayah Sultra diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius ya, dengan kelembapan udara sekitar 60 hingga 95%. Ya, ada pun juga angin disampaikan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Nah, dalam perakiraan tersebut tidak terdapat juga peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Ini masyarakat tetap juga diimbau mengikuti informasi cuaca terkini ya dari pihak BMKG, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan maupun juga perjalanan antara daerah. Oke pendengar, dengan hadirnya informasi dari BMKG yang kami updatekan, maka kami cukupkan ya acara request lagu untuk siang hari ini. Namun kami harap Anda juga masih stay tune di 97,8 MHz, karena nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya, RRI Bau-Bau akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian dinamika olahraga untuk edisi siang ini, tepatnya tanggal 3 Oktober 2026. Oke, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara request lagu.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama

pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6.

0: baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
1: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
0: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
1: I think it was a pretty good match.
0: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sarah Bailey. Sementara itu, unggulan kedua Arina Sabalenka juga mengawali China Open dengan

Beijing tadi malam. Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwok Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Itu yang dibilang sama Gus, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik untuk hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya karena kita mungkin ada di peringkat satu sekarang. Dan semua pemain sudah siap mempersiapkan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
5: Pemain sangat siap pada beberapa pemain yang belum bisa aktif, tapi yang siap untuk menghadapi besok
6: pertandingan Persita Depok. Terima kasih. Ya, kalau kita tahu di YouTube kesannya sekarang kita sudah bisa pertandingan di Persita Depok. Hari ini masih ada.

0: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
3: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Danindra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Kadang kebakaran berawal dari hal kecil yang kita anggap sepele. Puntung rokok, percikan api, atau peralatan listrik yang lupa dimatikan. Di saat yang sama, air yang kita butuhkan untuk memadamkan api tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Satu kehati-hatian kecil hari ini bisa menjadi perlindungan besar untuk esok. Rumah yang aman, lingkungan yang terjaga, dan air yang tetap tersedia adalah hal sederhana yang sering kita lupakan. Karena pada akhirnya, keselamatan bukan hanya tentang menangani bencana, tetapi tentang mencegahnya sebelum terjadi. Satu percikan api bisa mengubah segalanya dalam hitungan detik. Dan satu keputusan kecil untuk lebih berhati-hati bisa menjaga rumah, lingkungan, dan orang-orang yang kita sayangi. Karena menjaga keselamatan bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang mereka yang ada di sekitar kita.

0: Mangana-ana tapambayan da mangarango. Savulingar wavulingan da rango uka.
1: Kenapa lagi kayak itu, Ma?
0: Ini anamu. Dikasih tahu pakai bahasa daerah, malah dia bilang, apa kita bilang itu, Ma?
1: Bagus ji itu.
0: Bagus apanya?
1: Justru itu, Ma. Mulai dari sekarang, di rumah kita, kita wajibkan pakai bahasa daerahnya kita, toh. Karena di sekolah, mereka itu sudah belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, untuk bisa berinteraksi dengan orang di luar sana. Oke, Ma? You understand?
0: Ai, tidak usah miko pakai bahasa Inggris itu. Ku pergi mengangkatkan sa air itu.
2: Pakai bahasa daerah itu tidak membuat kita ketinggalan zaman. Justru bikin kita terlihat keren karena punya identitas yang unik. Jangan sampai kita fasih bahasa asing tapi gagap bahasa tanah kelahiran sendiri. Mulai dari rumah, mulai dari obrolan sehari-hari. Mari selamatkan bahasa daerah kita.

0: Hari ini aku semangat, soalnya ada menu MBG di sekolah.
1: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
0: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
2: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
0: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
1: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
2: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
0: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih nih uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih nih uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah dia peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanannya anak-anak di sekolah. Berkat mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Uma. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Dipilih-dipilih. Dipilih barangnya. 100% barangnya asli dari luar negeri. Barangnya bergaransi. Ayo mari Pak. Ayo Bu. Lihat-lihat barangnya. Siapa tahu jodoh.
1: Eh, ribut musi tode. Apakah kau jual itu? Heboh sekali.
0: Barang impor ini Pak. Barang dari luar negeri.
1: Oh, begitu kah? Ada garansinya kah itu?
0: Ada tuh.
1: Ah, saya tidak yakin nih. Soalnya ada pengalamanku, rusak barangku. Malah saya disuruh kasih kembali itu barang ke negara asalnya untuk diperbaiki.
0: Ini bagus, Pak. Saya jamin, Pak. Barang ini tahan lama. Coba Bapak lihat modelnya.
1: Ah, jangan, Miode. Mending saya cari yang SNI buatan Indonesia. Lebih aman. Kalau rusak, masih bisa diperbaiki.
2: Mencintai produk Indonesia adalah wujud nyata rasa bangga terhadap bangsa sendiri. Dengan memilih dan menggunakan produk buatan dalam negeri, kita turut mendukung para pelaku usaha lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian nasional.

0: serta barang penolong untuk kegiatan produksi dengan Tiongkok, Singapura, dan Malaysia sebagai pemasok utama. Meski impor meningkat, neraca perdagangan Sultra pada Juli 2006 tetap mencatat surplus sekitar 89 juta dolar Amerika Serikat karena nilai ekspor masih lebih tinggi dibandingkan impor. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Kita lanjutkan informasi kita selanjutnya. Perekonomian Kabupaten Konawe pada bulan September 2026 menunjukkan dinamika yang tetap terkendali dan kondusif bagi kestabilan daya beli masyarakat. Berdasarkan dari laporan berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe, di tingkat inflasi tahun year on year, Konawe tercatat sebesar 4,29% dengan indeks harga konsumen itu sebesar 114,54. Sementara itu, laju inflasi di bulan berada di tingkat 0,56%. Meskipun juga ternyata terdapat penyesuaian harga pada beberapa komoditas pasar regional di bulan September, daya tahan ekonomi Kabupaten Konawe terbukti tetap kuat dan juga stabil, di mana laju inflasi tahun Konawe sebesar 4,29% tercatat lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kolaka yang mencatatkan inflasi tahun sebesar 4,42%. Di sisi lain, Kota Bau-Bau mencatat tingkat inflasi sebesar 3,23%. Hal itu menandakan bahwa sistem pengelolaan pasokan bahan kebutuhan pokok di Konawe mampu meredam tekanan gejolak harga secara lebih efektif, stabil, dan juga ekonomi yang tetap terjangkau hingga September 2026 ini juga merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan pemerintah Kabupaten Konawe di bawah kepemimpinan Bupati Yusran Akbar atas kebijakan taktis yang telah dilakukan antara lain pengawasan ketersediaan air, irigasi, pertanian, dan juga pemberian subsidi transportasi, komoditas, dan juga dari luar daerah, dan juga penguatan transaksi UMKM lokal, serta koordinasi aktif bersama dengan Perum Bulog dan juga para distributor dan pangan guna untuk menjaga pasokan pasar. Warta siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Kita lanjutkan informasi kita selanjutnya. Komisi 2 DPRD Kota Bau-Bau meninjau Bandara Beota Ambari guna mendorong pengembangan untuk memperkuat konektivitas udara dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Mengenai hal ini, kita dengarkan laporan dari Afriansyah.
2: DPRD Kota Bau-Bau mendorong pengembangan Bandara Beota Ambari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Bau-Bau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Beota Ambari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau Roslina Rahim bersama Wakil Ketua Komisi 2 Ahdiat Zamani dan anggota Komisi 2 masing-masing Ratna Zanihu, Laode Abdul Tamin, Nasiru, dan Gilang Siraja diterima Kepala Bandara Beota Ambari Anas Labakara. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten 2 Setda Bau-Bau Dahrul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kadis Perkim dan Pertanahan Abdul Karim, dan Camat Beota Ambari Edward Sanjaya. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Roslina mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah DPRD Bau-Bau untuk melihat langsung pengembangan Bandara Beota Ambari. DPRD juga ingin mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan setelah anggaran 2026 lalu ditetapkan.
3: Kami berkunjung untuk melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung bagaimana pengembangan daripada wilayah bandara kita. Bagaimana pengembangannya dan bagaimana dengan setelah APBD kemarin untuk 2026 ini. Kita tahu apa saja yang sudah dikerjakan oleh bandara untuk pengembangan bandara. Dan bukan hanya itu, kami ingin mengetahui juga apakah dari anggaran tersebut masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena bandara kita ini sangat strategis untuk wilayah Kota Bau-Bau.
2: Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Bau-Bau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Beota Ambari. Peninjauan dilakukan pada runway 22 dan runway 04 untuk melihat kondisi fasilitas penerbangan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Ahdiat Zamani, juga menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Dirinya mengatakan, pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
4: Ya, jadi begini, pada prinsipnya dari DPRD Kota Bogor bersama pemerintah tentu kita berharap seluruh masyarakat ini adalah menjadi tugas kita bersama. Hak-hak warga tentu itu salah satu bagian dari komitmen kita. Kami tekankan supaya jangan sampai ada yang dirugikan, ya, semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu.
2: Adiat menyebut pengembangan Bandara Betuambari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan melihat kembali kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan pada 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2010 meter menjadi 2100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Betuambari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan Bandara Betuambari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara yang telah diterbitkan dengan panjang 2010 meter.
4: Nah, memang bandara kita ini sudah diverifikasi dan sertifikat bandar udaranya sudah keluar dengan panjang 2010 meter. Akan tetapi masih ada catatan. Catatannya dari segi pemenuhan safety. Pemenuhan safety sini, di ujung landasan itu harus ada yang namanya end strip dan resa. Untuk memenuhi ini, dua ujung itu butuh dukungan pembebasan lahan. Nah, inilah yang tadi bersama kita tinjau bersama DPRD Komisi 2, kemudian Asisten 2 Pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, harapan kita jika semua ini sudah terlaksana dan final, pengoperasian Bandara Betuambari nanti bisa tanpa ada catatan.
2: Anas berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat selesai sehingga pengoperasian Bandara Betuambari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di bandara. Anas mengatakan dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Betuambari. Menurutnya, pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya. BMKG Kendari memprediksi akan terjadi potensi hujan ringan di wilayah daratan Sulawesi Tenggara awal Oktober 2026. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
5: BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari merilis perkiraan adanya potensi curah hujan ringan meskipun penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Made Wahyu, menjelaskan pada awal bulan ini sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi menerima curah hujan dalam kategori rendah, yakni tidak lebih dari 50 mm per periode. Menjelang akhir tahun, angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi kategori menengah berkisar antara 51 hingga 75 mm per dasarian yang hanya akan terasa di kawasan tertentu, yaitu Kolaka Utara yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone.
6: Potensi curah hujan sendiri di wilayah Sulawesi Tenggara itu tidak merata di seluruh wilayah daratan, tetapi memang ada peningkatan curah hujan dengan kategori sampai hujan ringan itu di wilayah Kolaka Utara dekat dengan Teluk Bone.
5: Lebih lanjut, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tidak menurunkan kewaspadaan meskipun intensitas hujan tergolong ringan. Perubahan iklim dan fluktuasi cuaca yang kerap terjadi saat ini tetap memerlukan kesiapsiagaan setiap warga guna mengantisipasi dampak yang mungkin timbul secara tiba-tiba. BMKG menghimbau masyarakat untuk senantiasa mengakses informasi terkait kondisi cuaca dan iklim melalui saluran-saluran resmi yang terverifikasi agar masyarakat memperoleh data yang akurat, tepat waktu, dan terpercaya sebagai upaya langkah pencegahan saat melakukan aktivitas melaut, khususnya masyarakat pesisir.
1: Kita Kita ke informasi yang terakhir, di mana PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Tiket kapal penumpang Pelni saat ini sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan. Kembali kita dengarkan laporan dari Afriansyah.
7: Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
2: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30 sampai 45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibuking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Awu, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sultan, menambahkan dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
7: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
2: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kontrak kerja 68 P3K paruh waktu lingkup pemerintah Kota Kendari tidak diperpanjang. PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, baik pendengar kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk kebersamaan kita di sore hari ini, weekend. Anda ditemani dengan saya Rizka tentunya. Dan seperti biasa, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di 0402-2823-994. Kita sapa di ujung telepon. Halo. Halo Pro Dangdut.
1: Kita.
0: Siapa di mana? Oke, okay, Albert di Keraton Buton. Mau dengar lagu dangdut apa ini, Albert?
1: Yang ada saja dulu.
0: Silakan, mau menyapa siapa ini?
1: Aja, saya ingin sangat mendengarkan buat orang Keraton selamat tahun bulan ya. Jangan lupa ulang tahun yang udah saya sudah kesini dan terima kasih banyak. Selamat tahun baru, selamat dangdut dan kita adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih ada Albert di Keraton Buton. Halo. Oke, terputus ya. Baik pendengar, masih bersama kami tentunya. Kita masih menantikan jaringan Anda. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya.
2: Seorang bersih, mereka tidak mendengar saya.
0: Oke, Bang Faiz, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Coba dilihat dulu di situ, Asmi Darwis. Judulnya Tilu. Dan artis yang lain baris kayak.
0: Tilu atau Pilu?
2: Pilu dari Asmi Darwis. Karena saya cuma mau inginkan yang Asmidar, saya tidak masuk sila ini nih.
0: Asmidar Darwis. Oke, silakan namanya apa siapa ini?
2: Ya, lagunya buat Mbak Rizka, semoga panjang umur bagi selalu menyertai. Buat operator juga. Buat Bang Ucan di Beton Bari, umur panjang sehat selalu bahagia. Buat Bang Anies di Lorhoga juga, umur panjang sehat bahagia. Buat Yunu di Sempu Barat, buat Mbak Alin, Bunda Hani, Bunda Tiara di Kendari, Bunda Nur di Butun Tengah. Buat Bung Yunus di Sumbu Barat, buat Rani di Falabisai Ternate, saya mau banyak tanpa terkecuali. Untuk barisnya silakan dilanjut. Salam program Bandung. Assalamualaikum.
0: Terima kasih ya Bang Faiz dan sehat selalu tentunya bersama keluarga yang ada di rumah. Tetap semangat pokoknya menjalani aktivitas di hari ini.

Baik pendengar, menikmati sore kita ini, kita langsung saja hadirkan untuk sesi pertama ya. Saya putarkan dulu kayaknya lagu pertamanya Bang Faiz ya. Nanti disusul dengan lagu selanjutnya. Kita akan kembali pendengar sesaat lagi, tetap di RRI Bau-Bau.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis

Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Oke, saya, waduh, kayaknya jaringan lagi kurang bagus ya. Ada apa ini jaringan ya?

Oke, baik pendengar ya. Saat ini kota Kepulauan Buton, khususnya di kota Bau-Bau dan sekitarnya diselimuti kabut asap ya. Tipis diduga kuat merupakan asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah timur Tenggara Indonesia seperti Papua. Jadi masih berlangsung sampai dengan hari ini ya pendengar. Waduh, kayaknya hari ini sama kemarin tuh masih dibilang lebih kentara ya asapnya, karena disertai juga cuacanya yang biasanya kan kota Bau-Bau terik ya, tapi kali ini tuh agak-agak redup ya sedikit mataharinya.

0: Sembari Rizky nantikan deringan telepon Anda, ya halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, ada Nakita.
0: Iya, dengan Sari.
1: Iya. Lagunya Payung Hitam.
0: Payung Hitam, oke silakan.
1: Ya salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Rizka, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.

0: Payung Hitam ya, dari siapa lagi tuh yang nyanyikan? Aduh, Iis Dahlia ya. Baik, ini Kota Bau-Bau saat ini lagi sementara tidak baik-baik ya, karena asap ya di mana-mana, di mana itu adalah kiriman dari Papua Selatan dan juga sekitarnya. Jadi mana memang di daerah di sana saat ini juga lagi sementara terjadi kebakaran hutan, yang dimana itu karena angin ke arah ke sini sehingga memang asapnya itu ya larinya ke sini, yang dimana juga ini di sana mengalami kebakaran yang cukup besar ya, sehingga memang mencapai untuk kebakaran itu mencapai 41 ribu hektar lebih ya, yang dimana memang itu berakibat juga ke kita, ke Bau-Bau ya, karena arah angin juga menuju ke sini. Oke, baik pendengar ya, selain di line telepon ya, bisa juga di 040, bisa juga di via WhatsApp kami 082259722994. Halo.
1: Halo, lanjut adalah kita. Selamat sore.
0: Sore.
1: Iya, sore juga, Pak Risa.
0: Iya, silakan Mas, lagunya siapa nih?
1: Ini mau request lagunya ini aja. Apa? Dari siapa?
0: Siapa?
1: Imam Asyarifin aja.
0: Yang mana itu?

0: yang ini, jangan tinggalkan aku.
1: Jangan tinggalkan aku, Imam.
0: Siapa?
1: Apa judulnya itu, Di?
0: Udah, ada lagunya, Mbak.
1: Judulnya apa itu dia? Jangan tinggalkan aku, kayaknya bukan deh. Yang jangan ya. Tinggalkan aku. Ya, sembari saya carikan judulnya, silakan nyapa siapa ini?
0: Ya, salamnya buat saya Kisari yang ada di Banjarmasin. Juga saya selalu bagi saya bersama keluarganya. Ada Barani, ada Purnama, Bang Andi, Bang Ucan, Bang Yunus, Bang Faisal, Bang Abbas, Bang Tegar, dan semua saja yang lagi monitor. Jajan-jajan bersama operatornya, semoga sehat selalu, baik-baik selalu. Adakah kakinya?
1: Ada.
0: Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Sore ya. Terima kasih ya Mas Galo ya. Kayaknya Mas Galo kurang semangat nih ya. Semangat dong Mas Galo ya. Halo. Dangdut, aduh kecilnya suaranya. Siapa di mana ini?
2: Dari Purnama, Kak Rizka.
1: Oke, Purnama silakan. Mau lagunya siapa ini?
2: Purnama mau dengerin lagunya Selepas Kau dengan Ikhlas.
1: Judul, ya, siapa nyanyi kan?
2: Alexi.
1: Kulepas Kau deh Ikhlas.
2: Iya.
1: Aduh, kenapa suara ini yang pesan lagu semuanya lagu galau ya?
2: Iya. Galau karena ini Kak Rizka ya, teman pendengar kita sudah tidak ada, jadi kita pada semua lagi galau Kak Rizka.
1: Oh begitu ya.
2: Iya karena kami ini salah satu teman setianya Armasan itu.
1: Uh-uh.
2: Selalu gabung-gabung di RRI lain, terus teleponan gitu.
1: Iya betul.
2: Oke. Okay. Ajakin salam buat semuanya. Ajakin akan kata-kata selalu Kak Rizka ya. Mudah-mudahan kata-kata selalu. Kak Rizka, semoga selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan dulu lagunya Mas Galo ya, Mbak Sari ya. Baru saya ke Mbak Sari, nggak apa-apa ya. Baik, kita akan kembali pendengar sesaat lagi tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baiklah.
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda, ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus, kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar di manapun Anda berada ya, masih di Prodangdut tentunya. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Angko. Ada apa ya? Ada yang bisa di...
1: Judulnya pagar makan tanaman.
0: Kambing itu.
1: Dari Tio Ambisi kan. Ini yang sering di oleh Bung Juli.
0: Ya Allah, kenapa hari ini pada semua sedih-sedih?
1: Tidak sedih, Rika. Ya agak bagus lah kita dengar.
0: Tadi juga ya di mana? Di sesi sesi sebelumnya juga semua pada pesan lagunya lagu-lagu sedih, lagu-lagu galau, katanya lagunya buat almarhum. Ya Allah, semua pada sedih hari ini. Wah, ada.
1: Ini Bung Jul salah satu betul. Setiap saya monitor tetap dia saya dengar.
0: Oh, begitu. Oke deh.
1: Sampai itu hari dia minta nomor saya nomor telepon saya, tapi itu abang bilang itu Pogabolio. Tidak sambung dengan saya.
0: Oh, begitu.
1: Mau kasihkan waktu itu. Dia selalu tanyakan nomor itu.
0: Jadi belum sempat komunikasi dong.
1: Belum sampai, hanya lewat WhatsApp saja.
0: Ya Allah.
1: Kita saling balas-balas ini sapaan. Belum pernah ketemu. Seperti apa orangnya? Tapi menurut saya ini saya lihat dari cara pikir katanya orang yang baik lah.
0: Iya.
1: Jadi pertama buat Risa bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas. Terus Bung Faiz tadi di Buten sana yang sering juga monitor, selalu menyapa saya itu. Jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita, Risa.

Oke, baik pendengar ya. Terima kasih ya Bang Angko ya. Oke, Trio Ambisi ya, Pagar Makan Tanaman. Ini lagu-lagu Trio Ambisi sama Dian Pisces. Ini lagu-lagu kesukaannya almarhum ya. Kita doakan bersama-sama ya.

Baik pendengar ya, sembari kami nantikan jaringan Anda kembali, Rizka hadirkan dulu ya lagunya. Nanti kita kembali sesaat lagi, tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kami... Oke, halo. Terakhir ya, hampir minta di... Saya mau tutup ini.
2: Kami cukup setan mau saya ditutupkan.
1: Lagu siapa ini, Bang?
2: Lagunya apa ya? Cinta Sawati.
1: Judulnya?
2: Madu Merah.
1: Madu Merah. Silakan, mamanya apa siapa ini?
2: Lagunya buat Marisa dan operatornya. Operator juga selalu bagus. Selalu bersama keluarganya. Ya, semoga rezekinya semakin banyak, mudah halal dan berkah.
1: Amin, ya Allah.
2: Ya, buat ya, semua yang suka masuk pada Bung Albar, Bung Tegar, Bung Angko, Bung Soman, Bung Soyan, Bung Sian, Bung Faiz, Bung Ani di Batam, Galuh, Mbak Rani, Mbak Alin, Mbak Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Ini, Bunda Tiara, Bunda Bang, Mbak Sari, penama Sari, dan ya semua pendengar bawah dan bahkan salam selamat dan lagi terima kasih Mbak Rizka.
1: Terima kasih Bang. Oh, ish, cepatnya juga. Makasih ya Bang Andis ya. Baiklah, saya tutup untuk request lagu sampai Pro Dangdut. Aduh, Rizka tutup Pro Dangdut sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya bersama Rizka tentunya di sore hari ini. Tetap menjalankan aktivitas kita dengan penuh semangat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan salam Pro Dangdut.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

memakan waktu 53 detik, menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan pada rute ini dimulai pada tahun 1967 yang mencatat rekor penerbangan tercepat di dunia. Perjalanan antara ke Pulau Orkney di Westray dan Papua Westray Skotlandia Utara merupakan kewajiban layanan publik bersubsidi dan merupakan bagian dari 3 jalur lingkar bandara yang menghubungkan Bandara Westray, Bandara Papua Westray, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, kita ikuti Gemas Saripati Maju untuk mengupdate informasi Skor Wil 4 Makassar.
1: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendekar. Anda kembali bersama kami untuk siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Waode Rina Mustika. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kita akan awali dari Kota Palu. Pendengar, ketersediaan air Danau Poso menurun. Dampak cuaca panas musim kemarau dan kondisi ini berdampak terhadap produksi energi listrik di Sulawesi Tengah. Berikut kita ikuti laporan Iketut Wiranata.
2: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini memberikan dampak terhadap pasokan air di Danau Poso. Kondisi tersebut turut mempengaruhi operasional pembangkit listrik tenaga air Poso Energi, sehingga produksi energi listrik yang dihasilkan mengalami penurunan. Humas PT Poso Energi M. Syapri dikonfirmasi RRI mengatakan, sejak Juli 2026, hampir tidak terjadi hujan di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan permukaan air Danau Poso terus mengalami penurunan, dengan rata-rata mencapai sekitar 1,5 cm setiap harinya. Penurunan muka air tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan produksi energi listrik.
3: Secara umum memang karena ini kemarau panjang, mungkin ada dapat info dari BMKG, ini hampir tidak ada hujan ini sepanjang dari Juni apa Juli ini, kayak kalau nggak salah nanti kok si stok air di danau itu sangat berkurang, sedangkan bahan baku kita pembangkit listrik ini kan adalah air ya, otomatis berdampak secara umum bahan baku berkurang untuk memutar turbin, produksi jadi berkurang.
2: Ditambahkan pihaknya terus memantau kondisi Danau Poso serta menyesuaikan pengelolaan pembangkit dengan kondisi debit air yang tersedia, mengingat ketersediaan air Danau Poso menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan produksi energi listrik di Sulawesi Tengah.
1: Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan informasi dari RRI Toli-Toli, dan di sana sudah ada rekan Andi Nur Samsu. Selamat sore rekan Ancu.
4: Iya, selamat sore rekan Waode Rina di Kota Palu.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini langsung.
4: Baik, meskipun belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD, Dispora Par Buol tetap berkomitmen untuk menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Hal itu selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
5: Sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah PAD. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Dispora Par Kabupaten Buol, Purnomo Miner. Dikatakan kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol. Meski demikian, pemerintah daerah melalui Dispora Par tetap berkomitmen menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan mendorong pengembangan potensi wisata. Menurutnya, pengembangan wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga bagaimana sektor tersebut dapat memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat.
6: Pemerintah daerah juga sedang melakukan efisiensi, kemampuan pemerintah untuk membangun dan membiayai seluruh kebutuhan wisata itu menjadi terbatas. Kemudian ada persoalan yang sangat penting, yaitu terkait dengan status dan juga kepastian lahan. Ketika pemerintah daerah belum memiliki kepastian clear and clean lahan untuk kepuasan, tentu juga pemerintah untuk melakukan intervensi pembangunan fisik juga menjadi terbatas.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pariwisata Toli-Toli, Zazuli, mengatakan Kabupaten Toli-Toli memiliki sejumlah potensi wisata, diantaranya Pantai Sabang dan Pulau Kapas. Dikatakan potensi tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata.
7: Objek wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu dari sisi keamanan alhamdulillah, apalagi digambarkan oleh Pak Bupati bahwa Kabupaten Toli-Toli adalah merupakan salah satu kabupaten yang teraman. Di kemarin itu ada 120 wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli. Seperti yang teman-teman katakan yang lain bahwa sektor pariwisata ini juga bukan hanya dari sisi distribusi, tapi ada efek lain yang bisa bergerak.
5: Untuk itu diperlukan upaya yang berkelanjutan baik dalam pengelolaan destinasi, peningkatan fasilitas pendukung maupun promosi pariwisata. Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha juga dinilai penting agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan secara optimal.
4: Ya, rekan Wawode, demikian informasi dari RRI Toli-Toli dan selanjutnya kembali bersama Anda di Kota Palu.
1: Baik, terima kasih ya rekan Anju. Dari Toli-Toli pendengar kita akan bergeser ke RRI Mamuju. Ada rekan Fitriani di sana, selamat sore rekan Fitri. Halo, selamat sore Fitriani, RRI Mamuju.
8: Ya, sore.
1: Oke, baik. Silakan rekan Fitri untuk informasi Anda.
8: Iya, dari Mamuju di sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa, gaji P3K ditanggung pusat mulai 2027 ringankan beban daerah. Berikut laporan rekan kami, Ahyan Irsyadah.
9: Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, menilai rencana kebijakan pemerintah pusat untuk menanggung beban gaji aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai 2027 dapat membantu meringankan beban keuangan pemerintah daerah. Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, mengatakan pengambil alihan beban gaji P3K oleh pemerintah pusat dinilai dapat mengurangi kendala dari sisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penggajian ASN yang sebelumnya menjadi persoalan juga dapat teratasi. Menurut Yuki, kondisi anggaran pemerintah daerah yang telah mengalami pemotongan juga menjadi salah satu pertimbangan. Ia menilai pemerintah daerah pada dasarnya hanya mengikuti keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
10: Kalau saya secara pribadi, ini sangat baiklah. Kenapa? Karena supaya lebih betul-betul ini ASN kita memang menjadi tanggung jawab pusat, dan tentunya ketika itu diambil alih oleh pusat, maka saya pikir tidak akan ada lagi hal-hal yang merintangi dari sisi keuangannya dan pendapatannya. Kenapa? Karena kalau dibawa lagi ke pemerintah daerah, kasihanlah. Ya, anggaran kita sudah dipotong. Ya, artinya itu kita ikut dengan apa keputusan pemerintah pusat.
9: Ia menambahkan, pengalihan beban gaji P3K daerah kepada pemerintah pusat dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pelaksanaan pembangunan di daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyadah melaporkan.
8: RRI Mamuju, kami kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Fitriani Umar untuk informasi dari Mamuju. Kini kita beralih ke RRI Ampana. Ada rekan Tito Kona Sutianto ya yang akan menghadirkan informasi dari Bumi Sivia Patuju. Selamat sore Tito.
11: Selamat sore rekan Waode.
1: Baik, kita dengarkan informasi dari RRI Ampana, silakan.
11: Baik, terima kasih. Saudara, pendidikan merupakan salah satu pondasi penting dalam membangun masa depan anak. Namun, pelaksanaan pendidikan di lapangan tidak selalu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan bagi sejumlah sekolah, termasuk SDN 4 Pusungi. Di tengah kondisi tersebut, guru tetap dituntut menjalankan proses pembelajaran dan memberikan pendampingan kepada siswa. Bagi guru, keterbatasan fasilitas bukan berarti proses pendidikan harus berhenti. Berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan sarana yang tersedia, menyesuaikan metode pembelajaran, serta memberikan perhatian kepada kebutuhan siswa. Berikut kita ikuti wawancara Rahmawati Tane bersama Kepala Sekolah SDN 4 Pusungi, Jane Manusama.
12: Ya, Ibu Kepsek, ini di tengah keterbatasan guru, ini apa kira-kira tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah?
13: Tantangan terbesar yang saya hadapi di tengah keterbatasan fasilitas dan kondisi sekolah adalah saya harus benar-benar memastikan bahwa keterbatasan ini tidak membatasi kesempatan anak-anak untuk belajar dan berkembang. Saya juga harus memastikan bahwa bagaimana guru-guru yang ada di sekolah saya ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid di tengah keterbatasan yang kami miliki.
12: Ya, Ibu, bagaimana Ibu tetap menjaga semangat mengajar ini ketika menghadapi berbagai keterbatasan tersebut?
13: Saya selalu mengingat bahwa anak-anak ini datang ke sekolah tentu dengan membawa harapan. Mungkin mereka tidak memiliki fasilitas yang lengkap, tetapi mereka berhak untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Itulah yang menjadi motivasi, menjadi energi bagi saya dan juga semua rekan-rekan guru di sekolah saya. Kami berusaha untuk terus menumbuhkan semangat ini melalui kolaborasi. Kami saling menguatkan, berbagi ide. Kemudian kami juga memanfaatkan apa saja yang tersedia, baik itu di dalam sekolah maupun aset-aset yang ada di luar sekolah.
12: Ya, terakhir Ibu Jane, apa harapan Ibu untuk para siswa dan sekolah agar keterbatasan yang ada tidak menghambat masa depan mereka?
13: Saya ingin anak-anak di SD Negeri 4 Pusungi tumbuh menjadi anak-anak yang selalu percaya diri, berkarakter, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tetapi tidak kehilangan moralnya, tidak kehilangan karakternya.
14: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Gemah Saripati Maju sore hari ini. Dari RRM Panah, saya Tito Lasangoli bersama rekan Sasri Alwi Aswin. Kembali ke rekan Rina. Rina.
1: Baik, terima kasih rekan Tito untuk informasinya.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju ke kota Baubau dan informasinya akan disampaikan oleh rekan Rizka Harlina. Rizka, selamat sore.
15: Sore Rina yang ada di Palu.
1: Baik, boleh langsung nih informasi dari RRI Baubau, silakan.
15: Baik, dari Kota Baubau informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Komisi 2 DPRD Kota Baubau meninjau Bandara Betombari guna mendorong pengembangan untuk memperkuat konektivitas udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama Afriansyah.
16: DPRD Kota Baubau mendorong pengembangan Bandara Betombari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Baubau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Betombari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Baubau Roslina Rahim bersama Wakil Ketua Komisi 2 Ahdiat Zamani dan anggota Komisi 2 masing-masing Ratna Zanihu, Laode Abdul Tamin, Nasiru dan Gilang Siraja diterima Kepala Bandara Betombari Anas Labakara. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten 2 Setda Baubau Dahrul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kadis Perkim dan Pertanahan Abdul Karim, dan Camat Betombari Edward Senjaya. Ketua Komisi 2 DPRD Baubau, Roslina mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah DPRD Baubau untuk melihat langsung pengembangan Bandara Betombari. DPRD juga ingin mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan setelah anggaran 2026 lalu ditetapkan.
17: Kami berkunjung secara langsung, mendengarkan secara langsung bagaimana pengembangan daripada wilayah bandara kita. Dan bagaimana dengan setelah APBD kemarin untuk 2026 ini, kita tahu apa saja yang sudah dikerjakan oleh bandara untuk pengembangan bandara. Dan bukan hanya itu, kami ingin mengetahui juga apakah dari anggaran tersebut masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena bandara kita ini sangat strategis untuk wilayah Kota Baubau.
16: Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Baubau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Betombari. Peninjauan dilakukan pada runway 22 dan runway 04 untuk melihat kondisi fasilitas penerbangan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Baubau, Ahdiat Zamani juga menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Dirinya mengatakan, pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
18: Ya, jadi begini, pada prinsipnya dari DPRD Kota Bogor bersama pemerintah tentu berharap semua masyarakat ini adalah menjadi tugas kita bersama. Karena hak-hak warga tentu itu salah satu bagian dari komitmen kita menekankan supaya jangan sampai ada yang dirugikan, ya, semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu prinsip.
16: Adiat menyebut pengembangan Bandara Betuambari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan melihat kembali kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan pada 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2010 meter menjadi 2100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Betuambari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan Bandara Betuambari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara yang telah diterbitkan dengan panjang 2010 meter.
19: Dan memang bandara kita ini sudah diverifikasi dan sertifikat bandar udaranya sudah keluar dengan panjang 2010 meter. Akan tetapi masih ada catatan. Catatannya dari segi pemenuhan safety. Pemenuhan safety sini, di ujung landasan itu harus ada yang namanya end strip dan resa. Untuk memenuhi ini, dua ujung itu butuh dukungan pembebasan lahan. Nah, inilah yang tadi bersama kita tinjau bersama DPRD Komisi 2, kemudian Asisten 2 Pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, harapan kita jika semua ini sudah terlaksana dan final, pengoperasian Bandara Betuambari nanti bisa tanpa ada catatan.
16: Anas berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat selesai sehingga pengoperasian Bandara Betuambari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di bandara. Anas mengatakan dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Betuambari. Menurutnya, pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gemas Saripati Maju. Saya Rizka dan operator ada Bang Samsul. Mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke Rina RRI Palu.
1: Terima kasih Rizka Harlina untuk informasinya dari Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke Makassar. Menyapa rekan Irsan Saputra di sana. Selamat sore Irsan.
20: Selamat sore Rina.
1: Oke, informasi apa nih dari Makassar? Silakan.
20: Baik, kami hadirkan dari Makassar. Badan Gizi Nasional menegaskan takaran dan kualitas gizi makanan pada program MBG tidak boleh berkurang. Aan Ariska melaporkan.
21: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan kualitas makanan dalam program pemenuhan gizi harus tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sudaryono dalam kunjungannya ke Kabupaten Takalar kemarin mengatakan aturan mengenai takaran saji dan kandungan gizi telah diatur dalam bentuk petunjuk teknis sehingga harus menjadi acuan setiap dapur penyediaan makanan. Sudaryono mengatakan, jangan sampai ada pihak yang meminta setoran kepada dapur sehingga berdampak pada pengurangan kualitas maupun takaran gizi makanan yang disajikan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat tujuan program pemenuhan gizi tidak tercapai.
22: Yang kita paling wanti-wanti adalah jangan sampai kualitas yang disajikan itu lebih rendah daripada yang seharusnya. Tadi kan saya sudah sempat singgung di sambutan saya, ada di tempat lain mungkin ya, di beberapa titik itu kemudian ada pihak-pihak yang mewajibkan dapur-dapur itu untuk menyetorkan sejumlah uang gitu. Nah, karena setor sejumlah uang dia ngurangilah kualitas makanannya sehingga takaran gizinya berkurang. Jadi tujuan kita nggak tercapai ini.
21: Sudaryono menegaskan BGN akan menangani setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta persoalan segera diselesaikan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
20: Dari Kota Makassar kembali ke Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan ya, dari Palu, dari Makassar maksudnya. Kita langsung bergeser ke Kendari, menyapa rekan Riko Ilham. Selamat sore rekan Riko Ilham.
23: Selamat sore rekan Rina.
1: Oke, kita dengarkan informasi dari RRI Kendari ya, silakan.
2: Baik, di RRI Kendari pendengar, di mana pemenuhan hak anak di Kota Kendari terus diupayakan, tetap tumbuh berkembang secara optimal oleh pemerintah Kota Kendari. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami, Heldiawati Kadir.
3: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
6: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling biak ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
3: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
2: Demikian informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan Awi, operator kita, dan juga rekan Herman. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Rina.
1: Baik, terima kasih Riko Ilham. Informasi dari Kendari baru saja kita ikuti ya pendengar. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Nah, ini laporan selengkapnya akan disampaikan bersama rekan Iksan Setiadi dalam report on the spot. Rekan Iksan, untuk laporan Anda sore hari ini silakan. Ya, sekali lagi informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi yang mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan di Kota Palu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Iksan Setiadi. Oke, nampaknya kami mengalami kendala ya untuk tersambung atau terhubung bersama dengan reporter Iksan. Kita ke berita dari Bone terlebih dahulu, pendengar. Di sana ada rekan Sri Ulfa. Selamat sore rekan Sri.
23: Selamat sore rekan Rina.
1: Baik, silakan untuk berita di sore hari ini dari RRI Bone, silakan.
23: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone, hari ini kami akan hadirkan news feature dari usaha donat rumahan Fajar Alwi mengembangkan Donatku menjadi UMKM kuliner Bone dengan memperkuat produksi dan memperluas pasar. Berikut kita akan simak news feature yang disampaikan Firdaus Ghaffar.
24: Setiap hari, aroma donat yang baru matang menjadi bagian dari aktivitas Fajar Alwi di Donatku. Dari usaha yang bermula secara sederhana di rumah, Fajar kini terus mengembangkan produknya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kabupaten Bone. di lokasi yang berada sekitar 20 meter dari lampu merah di perempatan Masjid Agung Bone ini menawarkan beragam pilihan donat dengan harga yang relatif terjangkau, mulai dari donat satuan seharga Rp3.500 hingga Rp4.000 hingga kemasan box dengan harga Rp22.000 sampai Rp100.000. Bagi Pajar, mempertahankan usaha tidak hanya bergantung pada penjualan. Hasil yang diperoleh setiap hari dikelola dengan sebagai disisihkan untuk kembali menjadi modal usaha.
4: Harga donat yang kami tawarkan mulai dari harga Rp22.000 untuk satu box sampai Rp100.000 untuk per boxnya. Dan kita juga jual per biji mulai dari harga Rp3.500 hingga Rp4.000. Biasanya dari hasil penjualan kami kumpulkan 30% dari total pembelian per hari. Dari hasil penjualan itu, sebagian kami jadikan modal untuk pembelian bahan-bahan lain, sebagian juga kami gaji karyawan, sebagian juga kami investasi ke alat-alat seperti oven, mixer, dan beberapa alat-alat lainnya.
24: Dari keuntungan yang diputar kembali, Pajar mulai melengkapi kebutuhan produksi. Oven, mixer, dan sejumlah peralatan lainnya dibeli sebagai investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi donatku. Langkah itu juga membuka ruang bagi usaha untuk terus bertahan dan berkembang. Selain memenuhi kebutuhan produksi, pengelolaan hasil penjualan turut digunakan untuk operasional dan memberikan gaji bagi karyawan yang membantu aktivitas donatku. Kini, Pajar mulai melihat donatku bukan hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia ingin produk yang dirintisnya dapat dikenal lebih luas dan memiliki peluang berkembang keluar Kabupaten Bone.
4: Jadi harapan kami, semoga donatku bisa semakin dikenal oleh warga Bone, dan juga kami berharap tidak hanya di Bone. Ini menjadi usaha bisa di beberapa daerah dan bisa buka cabang di kota-kota lainnya.
24: Dari donat yang diproduksi dalam skala rumahan, donatku kini menjadi bagian dari geliat UMKM kuliner di Bone. Bagi Pajar, mengembangkan UMKM bukan hanya tentang meningkatkan penjualan,

0: Demikian kami telah hadirkan news feature UMKM dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama Woderina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa ya untuk penyampaian informasi di sore hari ini. Dan pendengar, kembali kami ajak Anda untuk mengikuti laporan langsung dari reporter kami Iksan Setiadi terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi mendukung keterampilan dan pemberdayaan warga binaan lapas perempuan Palu. Rekan Iksan, silakan laporan Anda. Ya, rekan Iksan. Okay. Nampaknya kembali ya mengalami kendala dalam komunikasi kita di sore hari ini terkait dengan informasi yang disampaikan secara langsung oleh reporter kami Iksan Setiadi. Rekan Iksan sudah tersambung? Ya, selamat sore rekan Iksan. Oke, baik. Nampaknya informasi sore hari ini belum dapat kami hadirkan ya. Insya Allah di lain waktu informasinya bisa kita dengarkan bersama. Dan demikianlah pendengar untuk seluruh rangkaian paket berita berjaringan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 untuk sore hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Kami bertugas, saya Woderina Mustika bersama rekan teknik Juan Jordan Gintu dan juga Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

97,8 MHz pendengar RRI Bobo, untuk kebersamaan kita di malam hari ini kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah kota Bobo dan sekitarnya.

pada hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila solatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari solat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan solat sunnah?" Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya. Hadis riwayat At-Tabarani.

pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu Asakir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali

0: Ya, baik pendengar Ribau-Bau, saatnya kita bergabung ya bersama Pro 3 RRI untuk meneliti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob

0: Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
0: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
2: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
0: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manismata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manismata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di masih sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap, dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang, Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta melalui saat melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposhnikov. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Jadi Pak Seskap, Pak Seskap. Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
21: Bapak, tahu,
20: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin.
24: Betulan kita dapat gambarnya Andong,
23: dapat jatah Andong.
25: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
24: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
23: butuh kesabaran.
24: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
23: Digoreskan
24: di ini, di kain.
25: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
26: Seru
0: banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
25: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
1: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
25: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
2: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
25: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
6: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
5: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
6: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
22: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
6: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
26: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
27: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
26: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7, jadi last minute, karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
27: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
4: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir, baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
27: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: tenang. Masuk gol. Luar biasa.
1: Aku baru aja di interview
2: di Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami pancar luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami 021-352-3172, 386-6712, 386-2375 atau di 384-4545, juga di WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Pendengar, kelompok 7 atau G7 sepakat melepas 100 juta barrel cadangan minyak darurat. Langkah ini menjadi perhatian di tengah dinamika pasar energi global. Pelepasan cadangan minyak dalam jumlah besar diharapkan dapat menambah pasokan di pasar sekaligus meredam tekanan terhadap harga minyak dunia. Namun sejauh mana pelepasan minyak cadangan 100 juta barrel dari kelompok G7 ini mampu memengaruhi harga minyak dan apa dampaknya bagi negara-negara pengimpor minyak termasuk Indonesia. Kita akan berbincang pada malam hari ini bersama dengan pengamat ekonomi energi Yayan Satyakti. Pak Yayan, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Fajar di Proyek RRI. Kabar baik Pak Yayan ya?
1: Alhamdulillah Mas Fajar.
0: Iya. Sejauh mana sebenarnya pelepasan cadangan minyak dari negara-negara G7 ini memengaruhi harga minyak dunia ini Pak Yayan?
1: Oke, kalau kita lihat ya ini hanya dalam jangka pendek ya. Dan kalau kita lihat ini impact-nya, ini cadangan darurat ini itu dipakai untuk meredam lonjakan harga dan kepanikan. Jadi di sini untuk menurunkan sentimen dari harga dunia yang terus naik. Ya. Bukan untuk menggantikan pasokan dari Teluk Persia. Nah ini pasar itu langsung bereaksi ya. Kita lihat bahwa Brent itu sempat turun sekitar 3% ke 99,2

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatunlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

Ya, baik mendengar, masih bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Selamat malam untuk Anda, selamat malam minggu ya. Buat yang malam ini lagi jalan-jalan, nongkrong bareng teman, kumpul sama keluarga, atau mungkin justru memilih santai di rumah ditemani secangkir kopi dan juga lagu-lagu favorit, tetap jadikan malam ini malam yang menyenangkan untuk Anda semua. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Yang lagi kumpul, jangan lupa nikmati kebersamaannya. Dan juga yang malam ini masih sendiri, tenang, Anda tidak sendiri, karena RRI tetap menemani Anda. Baik pendengar, tetap di RRI Bau-Bau, musiknya menemani, informasinya juga menginspirasi, dan malam minggu Anda jadi lebih berarti tentunya. Dan selanjutnya pendengar, di ruang dengar Anda kami juga akan hadirkan untuk drama radio. Jadi tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Selamat pagi semua.
1: Pagi, Pak.
0: Bagaimana, Pak Sam? Bantuan yang kemarin sudah disalurkan?
1: Oh, iya, Pak. Kemarin informasinya sudah disalurkan ke semua kelompok tani, Pak.
0: Alhamdulillah. Syukur kalau semuanya sudah disalurkan, Pak. Saya tidak mau ada kendala penyalurannya, Pak.
1: Iya, Pak. Semuanya sudah ditangani ke semua kelompok tani, Pak. Dan tidak ada kendala.
0: Kalau sudah semua, sebentar sore kita turun ke lapangan. Saya mau cek apakah penyaluran itu sudah tepat sasaran. Saya tidak mau ada kendala di lapangan.
1: Siap, baik, Pak.

0: Sam,
1: bantuan kemarin yang antarkan langsung ke sana siapa? Apakah Pak Sam yang antarkan langsung? Soalnya waktu saya di luar kota, saya sampaikan sama Bu Ira biar Pak Sam saja yang wakili saya.
2: Itu dia Pak Kadis. Soal itu saya minta maaf Pak, karena pas saya mau serahkan bantuan itu, tiba-tiba ada rapat mendadak sama Pak Sekda. Jadi saya wakili Bapak saat pertemuan rapat kepala OPD Pak.
1: Oh iya, saya lupa Pak. Terus yang serah terima bantuan siapa perwakilan dari kantor kita Pak?
2: Pak Anca Pak, karena sesuai instruksi dan jadwal dari pusat Pak. Karena bantuan harus serentak Pak di setiap daerah. Akhirnya saya minta tolong sama Pak Anca Pak.
1: Iya, saya tahu Pak. Hanya saya mau pastikan apakah bantuan ini benar-benar tersalurkan dengan tepat dan tidak ada kendala begitu Pak.
2: Saya juga sempat tanyakan ke Pak Anca Pak. Katanya bantuan untuk petani aman Pak.
1: Syukurlah kalau begitu Pak. Tapi bentar sore kita pastikan lagi di lapangan.
2: Siap Pak Kadis.

0: Pak Sam? Pak Sam? Sudah disampaikan kepada Pak Anca?
1: Tadi saya sudah hubungi Pak Anca, Pak. Katanya nanti ketemu di sana saja, Pak.
0: Tapi kelompok tani sudah disampaikan juga ya, kalau saya mau datang cek bantuannya.
1: Iya, sudah, Pak.

0: Selamat siang, Pak Kadis.
1: Eh, Pak Kadek. Selamat siang, Pak.
0: Tumben Pak Kadis baru kelihatan ini. Biasanya seminggu sekali turun ke lapangan.
1: Astaga, Pak Kadek. Minta maaf, Pak. Saya baru pulang dari luar kota. Ada kegiatan sedikit di pusat. Gimana bantuannya? Sudah digunakan belum?
0: Sudah, Pak. Alatnya bagus, Pak Kadis. Tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Apa bantuan ini harus dipungut biaya, Pak Kadis?
1: Bantuan ini tidak dipungut biaya spesial pun. Bantuan ini langsung dari pusat. Memang kenapa, Pak Kadek? Apakah kelompok Pak Kade dimintaki biaya?
0: Itu dia, Pak. Makanya kami ini bingung, Pak. Katanya gratis, tapi kok ada biaya tambahannya? Katanya ongkos kirim alat ini ke daerah, Pak.
1: Hah? Siapa bilang, Pak Kadek? Bantuan ini tidak ada spesial pun biaya yang harus dikeluarkan bagi petani.
0: Tapi waktu kami serah terima bantuan ini, Pak, kami dimintai ongkos pengiriman, Pak. Katanya ongkos pengiriman dari pusat ke daerah ditanggung sama kelompok tani di sini, Pak.
1: Siapa namanya yang minta?
0: Kalau tidak salah, namanya Pak Anca, Pak.
1: Pak Sem, tolong hubungi lagi. Suruh dia cepat-cepat ke sini.
2: Siap. Baik, Pak.

0: Minta maaf Pak Kadis, saya agak terlambat. Soalnya ban motor saya bocor Pak, jadi saya singgah ke bengkel dulu tadi.
1: Terserah, apapun itu alasanmu Pak. Mau terlambat 1 jam kah, 2 jam kah, mau besok kah, yang penting Bapak datang. Bagaimana bantuannya kemarin?
0: Bantuannya sudah semua tersalurkan Pak Kadis.
1: Terus, tidak ada kendala saat penyaluran?
0: Iya Pak Kadis, bantuannya aman semua.
1: Saya dengar dari kelompok tani, katanya bantuan yang disalurkan kemarin ada uang transportasinya diminta. Apa betul?
0: Iya Pak Kadis, kami minta sama kelompok tani secara sukarela.
1: Astagfirullah. Pak, bantuan itu tidak ada speser pun dipungut biaya. Jangan bikin malu saya. Apalagi instansi kita, Pak. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kembalikan uangnya mereka yang sudah Bapak ambil.
0: Ya, baik, Pak Kadis.
1: Pak Kadek, saya minta maaf atas semua yang terjadi di lapangan. Sampaikan kepada teman-teman kelompok tani atas permohonan maafku ini. Insya Allah, lusa saya kesini lagi. Saya mau lihat progresnya bantuan alat ini. Saya pamit Pak Kadek. Pak Sekdin, urus yang sudah terjadi hari ini, terutama kendala di lapangan. Saya minta Pak Anca disanksi. Kalau bisa, dimutasi saja Pak. Kalau tidak mau dimutasi, suruh buatkan surat pengunduran dirinya. Paling lambat lusa saya tunggu suratnya. Saya tidak ingin lembaga ini rusak gara-gara ulah satu orang.
2: Iya, siap Pak Kadis.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam ini? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat, dan tentunya masih setia menemani malam minggu bersama dari Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Nah sekarang mendengar, jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat 10 menit. Buat yang malam ini masih di luar rumah, yang lagi nongkrong bersama teman, yang santai di rumah, atau juga mungkin yang memilih rebahan sambil dengar radio, apapun aktivitasnya jangan kemana-mana, karena malam ini waktunya kita santai bareng dalam program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di sini pendengar bebas ya memilih lagu favorit, mau lagu kenangan, lagu yang juga sedang hits, atau juga lagu buat menemani perjalanan Anda. Langsung saja melalui line telepon kami di 0402-2823-994, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke baik, saya coba menyapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Purnama.
1: Iya.
0: Soalnya kalau suaranya agak lembut kayak gini kayaknya Purnama ini. Halo, malam minggunya di mana nih?
1: Malam minggunya di rumah aja, Kak.
0: Eh, di rumah aja ini. Di mana ini? Di rumah aja ya. Nyantai di rumah ini.
1: Tadi keluar.
0: Oh, tadi sempat keluar, tapi sudah balik di rumah gitu maksudnya. Oke, baik. Untuk menemani ini kayaknya mau istirahat ya malam ini, mau lagu yang siapa ini untuk menemani tidurnya malam ini? Ah, lagunya siapa?
1: Terbang sama Kakak Iya.
0: Lagunya siapa? Kecil sekali suaranya ini. Siapa?
1: Seandainya aku punya sayap.
0: Aku
1: terbang ke tempat Kakak Iya.
0: Oh gitu. Ditunggu ya. Seandainya aku punya sayap, yang kepunyaan siapa nih? Rita Butar-Butar. Hah? Oke, Isha. Isha. Oke, baik. Iya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tadi sudah ada siapa tadi ya? Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat tadi yang sudah bergabung dan sudah menjadi penelpon pertama kita. Di belakangnya Purnama, saya coba menyapa kembali. Halo. Iya, sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi. Halo. Halo. Iya, sayang sekali gak ada suaranya nih. Halo. Halo.
2: Halo. Ruang Rindu.
0: Halo, Ruang Rindu. Dengan Bung Andis ya? Bung Andis di Lorong Hoge. Oke, Bung Andis mau lagunya siapa ini?
2: Mayang Sari.
0: Mayang Sari yang mana?
2: Malam ini.
0: Hmm?
2: Harus malam ini.
0: Harus malam ini, gak boleh besok malam ya. Harus malam ini, baik.
2: Ya, lagunya buat Maria dan fotonya, mm-hmm. Lalu
0: iya, amin.
2: Keluarganya yang sungguh jadinya semakin banyak mudah hal dan berkah.
0: Iya.
2: Buat apa nama Sari tadi? Buat Mbak Sari juga, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Indah di Topeng, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Eni, Bunda Tiara, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, Bung Angko, Bung Cegar, Bung
0: Iya
2: dan semua penerbangan tanpa kesalahan. Amin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada Bung Andis juga di Seputar Lorohoga yang sudah bergabung juga ya. Baik, saya coba sapa lagi ini satu penelpon. Halo. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo juga, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini, Bung Bintang di Palu.
3: Benar sekali.
0: Eish. Ini suaranya ini ceria sekali, tapi kenapa nih ada batuk-batuknya nih?
3: Iya, sebegitu lah. Di sini cuaca ini panas hujan, angin lagi.
0: Oh gitu. Jadi, ya, ada panasnya, ada hujannya, ada anginnya ya.
3: Campur anginnya lagi.
0: Ah gitu, lengkap ya. Soalnya kalau di sini cuma panas doang nih anginnya ini. Hujannya belum ada nih.
3: Oh, sudah nanti saya kirim, nanti saya
0: sirin. Mendungnya ada sih sebenarnya.
3: Tunggu aja
0: ya dikirim. Oke, baik deh, langsung saya kita ke lagunya dulu. Mau lagunya siapa nih? Oh, Bung Bintang
3: ini ada tidak ada penentuan tahunnya kah, Mbak Ria?
0: Tahunnya di sini sebenarnya 60-70an sih.
3: Waduh, belum lahir kita.
0: Iya, saya juga belum ada di sini.
3: Saya itu
0: belum. Tapi ada
3: boleh,
0: saya di dunia.
3: Boleh ada ini anu. Apa ada ini? Bisa yang lagu yang lain kah?
0: Yang lain yang mana?
3: Ya, Dilan Dirga boleh?
0: Yang Dilan Dirga yang mana ini?
3: Dua insan satu tujuan.
0: Dua insan satu tujuan.
3: Ya. Ini kalau amalan bagus pasti ada lagunya itu.
0: Dua insan satu tujuan Dilan Dirga, oke.
3: Ada, Mbak ya?
0: Iya, baik.
3: Oh, ada lagunya kah?
0: Iya.
3: Oke lah, berarti bagus amalan. Salam-salam dulu.
0: Oke, baik.
3: Oke, buat Purnama Sari sama siapa tadi yang baru turun ini?
0: Yang baru turun tadi ada Sari, Sari, Purnama sama Andis tadi di Lorong Hoga juga. Bung Andis.
3: Oh, oke lah, buat Purnama Sari sama Bang Andis ya. Ada Bu Farida, Sandim Nado juga. Pokoknya semua lah. Mitra setianya Persatu Bau-Bau yang lagi stay tune di malam hari ini. Yang lagi malam mingguan, semoga sukses ya malam mingguannya. Dan buat Mbak Ria bersama operator, selamat bertugas. Monggo dilanjut tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik pendengar, kita hadirkan ya di sini. Sudah ada 3 lagu tadi yang di request dan tentunya setelah lagu ini kita masih kembali ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, masih di 97,8 MHz, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke baik, saya coba menyapa kembali ya, ada siapa di ujung telepon. Halo.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum Mbak Ria.
0: Selamat malam dengan Bu Andi ya, waalaikumsalam. Oke, kabar baik, alhamdulillah sehat, semoga semua sehat-sehat ya. Oke, baik. Bung Andi, malam minggunya lagi di mana nih?
1: Tadi baru pulang ya, habis keluar tadi.
0: Oh, baru pulang.
1: Sekarang udah di rumah.
0: Di Batam hujan nggak?
1: Udah, selalu hujan, Maria.
0: Oh, selalu hujan ya?
1: Iya, tapi ada juga, kadang satu hari panas sekali, tapi selalu ada hujan.
0: Sudah, oh, pasti ya, setiap hari itu pasti hujan ya?
1: Iya, sudah ada ya.
0: Oke, baik deh kalau gitu. Mau lagunya siapa ini?
1: Lagu ini lagunya Jamal Mirdad. Cuman
0: Jamal Mirdad
1: yang di cover oleh
0: ini. Oh, yang di cover siapa?
1: Suameda. Kayaknya lagu AI, di cover oleh AI. Suameda namanya.
0: Suameda?
1: Suameda. Suka musiknya itu.
0: Suameda yang mana tuh lagunya ini?
1: Coba lihat di
0: lagunya yang mana ya, Jamal Mirdad ini?
1: Hati seorang kawan baru.
0: Hati?
1: Seorang kawan baru.
0: Hati seorang kawan baru.
1: Iya. Jangan dianggap kan ya.
0: Hati seorang kawan baru.
1: Suameda ini lewat apa? Di oleh AI kayaknya.
0: Saya coba cari nih, semoga saya dapat ya, lagunya ya.
1: Ada.
0: Mungkin mau disapa-sapa dulu, ada teman-teman yang mau disapa ya, juga mungkin.
1: Oke, sama terutama buat Maria bersama operatornya.
0: Uh-uh.
1: Semoga sehat selalu bertemu keluarga di sana. Terus ada siapa ya? Bang Andi tadi ya, lagunya mantap Bang Andi ya. Sehat Bang Ali sama keluarganya. Ada siapa lagi? Ada Yunus, ada Rani, ada Sari, ada Bunda Tiara, ada Bunda Emil, ada Alin, serta semuanya aja Mbak Ria. Ada lagi Mbak Ria? Ada lagunya?
0: Ada lagunya, sesuai dapat nih.
1: Wow, mantap.
0: Oke, makasih.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bung Andi di Batam yang sudah bergabung di belakangnya Bung Andi. Halo, ruang rindu. Halo, iya terputus lagi. Ini sepertinya Bung Albert ini. Dicoba kembali ya Bung Albert ya. Halo. Halo, ruang rindu. Halo. Halo. Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Iya, masih terputus. Iya, jangan patah semangat ya yang masih ingin bergabung. Saya masih menanti dari teman Anda di 0802-282-3994. Atau juga bisa dicoba di WhatsApp kami juga di 0822-5972-994. Halo, ruang rindu. Halo. Iya, ini masih terputus ini ya. Halo. Baik pendengar, sambil menanti dari teman Anda, kita hadirkan dulu tadi ada lagu yang sudah direquest oleh Bung Andi di Batam ini. Ini lagunya Jamal Mirdad sebenarnya yang di cover ya, dengan judul Hati Seorang Kawan Baru. Selamat mendengarkan.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.

Ya, banyak mendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan saat ini pendengar, kita masuk di sesi terakhir ya. Jadi saya masih menerima satu penelpon lagi sebelum saya cukupkan acara Ruang Rindu di malam ini. Oke, baik, sudah berdering ya. Saya coba menyapa dulu. Halo. Iya, kok masih terputus ini? Ini Bung Albert kayaknya ini. Bisa dicoba lagi Bung Albert, jangan patah semangat sebelum saya akhiri acara Ruang Rindu malam ini. Silakan yang masih ingin bergabung di 08022823994 atau juga bisa melalui jalur WhatsApp ya di 08225972294. Dan juga saya mengucapkan selamat malam ini buat pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat, dan juga untuk Anda yang malam ini masih beraktivitas, tetap semangat untuk menyelesaikan juga aktivitas Anda. Dan untuk Anda juga malam ini mungkin yang lagi sakit atau kurang sehat ya, semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas kembali. Ya, baik pendengar, sepertinya sudah tidak lagi yang gabung. Saya cukupkan saja untuk acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke, baik pendengar, saya cukupkan untuk Ruang Rindu malam ini. Dan selanjutnya untuk menemani istirahat Anda, kami juga akan hadirkan jazz musik hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Anda masih bersama kami, RRI Bau-Bau.
1: Jazz Music.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari

manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
1: Just music.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: RRI Baubau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persadaan Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir kurang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbowulio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Untuk edisi pagi ini, tepatnya Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna, serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, saat lagi Radio Bawa akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mutiara Pagi.
1: Maka akan dipahamkan dalam hal agama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, tepat di hari Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan untuk sajian acara Mutiara Pagi kita kali ini akan hadir bersama dengan narasumber Dr. Haja Imelda Wahyuni SSMPDI. Beliau adalah dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas. Ya, dan kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah, semoga sama ya Mbak.
0: Akhirnya ketemu langsung ya.
1: Iya.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kali ini kita akan berbincang terkait dengan bersih hati, damai hidup, merawat diri dari iri, dengki, dan benci. Nantinya kami juga akan undang Anda untuk bergabung bersama di line telepon kita 0401 312 4008, atau juga berbincang langsung di line WhatsApp kita 0813 5450 967, dan juga saat ini kita live di kanal TikTok RRI Kendari. Ustazah, sebelum nantinya kita akan mengundang para pendengar kita untuk berinteraksi langsung, sebelumnya kami ingin terlebih dahulu mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita kali ini. Silahkan.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan pendengar setia RRI Pro 1 Kendari yang saya banggakan dan saya doakan dari jauh, semoga sehat selalu dan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala untuk beraktivitas di pagi hari hingga petang nanti. Salawat dan taslim atas junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita, dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini dan yang akan kita rencanakan itu adalah amalan-amalan yang sebagaimana telah dicontohkannya. Hadirin yang berbahagia dan juga tentunya dalam keadaan sejuk di pagi hari ini, di musim kemarau kita tidak menanamkan rasa resah gelisah, tetapi kita melihat bagaimana pergantian malam yang kemudian sejuk hingga dingin menusuk tulang, dan jika terik di siang hari kita jangan mengeluh karena itu bagian dari pergantian atau climate climes yang kita harus nikmati sebagai bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya mengajak kita bersih hati, damai hidup. Ketika kita selalu membersihkan hati dari yang namanya iri, kemudian dengki dan benci, maka disitulah kita melihat bagaimana hidup bisa dijalani dengan mengalir seperti air dari hulu ke hilir. Nah, kenapa kita harus membersihkan diri dulu, hati dulu? Kenapa itu bukan sesuatu yang kita bisa konotasikan dengan mudah dalam menjalankan kehidupan ini? Banyak hal yang bisa diucapkan tetapi tidak serta-merta mudah dilakukan. Inilah yang kita akan pelajari bersama, dan saya hadir melalui RRI Pro 1 di Mutiara Pagi kali ini ingin mengajak kita semua untuk bagaimana memahami setidaknya 5 hal dalam topik kita kali ini. Bersih hati itu dimulai dengan memahami kenapa kita tidak boleh benci, tidak boleh dengki, tidak boleh iri, karena pada dasarnya manusia telah dilahirkan dengan porsinya masing-masing. Ada yang mendapatkan tinggi badan 160 ke atas, ada juga yang 120, di usianya yang sudah melampaui usia sebagaimana mestinya. Ada yang mendapatkan hidung mancung, ada juga yang tidak terlalu mancung. Ada yang tinggal di rumah nyaman, aman, dan mewah. Ada juga yang tinggal di rumah sederhana. Apakah itu adalah perbedaan yang akan membuat kita menjadi memupuk rasa benci, memupuk rasa iri dan dengki? Tentu tidak, jika kita memahami bahwa rezeki setiap orang tidak akan tertukar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memporsikan itu bahkan sejak kita belum lahir. Kalau didengar seperti itu, berarti untuk apa dong kita berusaha? Nah, itu nanti segmen kedua. Yang pertama saya mengajak dulu bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu tidak menimbulkan rasa benci kepada salah seorang atau orang di sekeliling kita. Bagaimana iri kita tekan dan bagaimana pula dengki kita reject untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan hasutan dalam hati atau diri kita sehingga membuat kita tidak damai dalam hidup. Kapan kita memupuk rasa benci, iri dan dengki, maka nantikan ketentraman itu jauh di pelupuk mata, bahkan tidak bisa direngkuh. Karena apa? Lebih dominan rasa benci, dengki dan iri itu menggerogoti hati, pikiran dan tubuh kita. Sehingga saya mengajak kita untuk menyelami
0: dalil-dalil nakli yang disebutkan dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk tidak iri atau tidak dengki terhadap sesama atas apa yang dilebihkan atau dikaruniakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya. Dan itu juga disebut dalam beberapa hadis. Untuk kita melihat bagaimana hadis itu menekankan bahwa kita tidak boleh mencintai diri sendiri saja, melainkan kita harus mencintai saudara-saudara kita. Dalam hal apa? Ya, tidak menimbulkan iri, dengki, dan benci. Itu yang kita bisa pahami dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sangat kecil. Saya ke kantor, tiba di kantor, disenggol sedikit dengan, ya karena tergesa-gesa, langsung benci atau langsung marah. Itu bisa dikondisikan karena kita bisa melihat bagaimana kondisi misalkan memang dalam keadaan terburu-buru dan wajar jika harus menyenggol atau menyentuh sedikit bagian dari kita. Apakah kemudian rasa benci tadi bisa kita kembangkan lalu kita menjadi dendam, lalu kita melihatnya sebagai sosok yang tidak perlu kita perhatikan? Nah, itu tidak perlu dipupuk. Kenapa? Karena sesungguhnya benci itu sangat tipis jaraknya dengan cinta. Kenapa kita harus memberikan ruang kepada benci kalau kita bisa memupuk cinta lebih banyak? Dalam kehidupan sehari-hari, kita disuguhkan dengan fakta, kita disuguhkan dengan realita yang terkadang menggugah rasa kita untuk empati kepada seseorang, kemudian menghadirkan diri kita dalam masyarakat sosial untuk membantu sesama. Tetapi di sisi lain, kita dicemooh atau kita di ya kepoin atau ya adalah diintipin orang lain, maka kita merasa, aduh kok ini saya gak bisa ngapa-ngapain karena ada yang kepo gitu. Nah, kepo sebenarnya itu bisa dibawa di poin kedua, bahwa jangan sampai persepsi orang mengatakan kita iri padahal kita sebenarnya ingin menjadikannya sebagai inspirasi. Nah, jadi dari iri kita bisa inspiring. Kenapa? Karena seseorang bisa melakukan sesuatu lalu kita tidak atau belum sempat melakukannya, itu bukan hal yang harus membuat kita marah, hal yang harus membuat kita cemburu dan dengki. Tetapi jadikanlah dengan statement atau komitmen pada diri sendiri, kenapa yang dilakukan orang itu
2: dengan mudah olehnya, lalu saya tidak bisa mengusahakannya. Maka sambil membangun tekad itu, berdoalah dalam hati, ya Allah, mudahkanlah agar diriku bisa melakukan hal yang sama dengan dirinya. Konteks dunia kerja. Setiap kursi hanya bisa diduduki oleh satu orang. Jika dalam satu kursi ada dua orang yang menginginkannya, maka itu potensi akan muncul iri, dengki, bahkan benci. Kenapa kita harus iri kalau sudah tahu kursinya cuma satu? Nah, kita harus melihat apa kelebihan yang sedang duduk di kursi itu, lalu kita belum punya. Maka bertekadlah, berusahalah, atau buatlah diri sepadan dengan yang sedang duduk di kursi. Karena kursi itu tidak selamanya akan diisi oleh orang yang sama. Maka kita akan membangun rasa percaya diri untuk tetap tidak memberi ruang dengki, iri, dan benci itu dengan selalu memotivasi adanya dugaan-dugaan atau hasad atau hal-hal yang menimbulkan firasat atau zuuzon kepada orang lain dengan cara membangun stigma bahwa iri itu bisa dibuat menjadi inspirasi. Yang ketiga, bahwa dalam hidup melakukan atau mempraktekkan iri, dengki, dan benci itu tak ubahnya memakan daging sendiri. Kita menggerogoti diri sendiri. Jangan dianggap bahwa yang rugi adalah yang dibenci atau yang kita dengki, tapi lebih parah atau lebih menanggung dampak yang fatal adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan adanya itu, yang tadi tema kita, tidak ada hati yang bersih, tidak ada hidup yang damai. Maka kita harus menjadikan seluruh praktek interaksi bersama itu tidak dilandasi dengan kebencian. Ada salah ucap, salah kata, salah laku, jangan dibuat menjadi repot. Setiap manusia punya keluputan atau punya potensi untuk salah, tetapi tidak menjadi potensi untuk dibuat menjadi gibah, menghasut satu sama lain. Ah, gak usah. Kita tidak usah ikutan. Dia kok salah mulu ya. Justru yang keliru lebih banyak itu seharusnya diayomi, diajari, didekati, dan berbagilah dengannya untuk memudahkan jalannya agar bisa. Nah, kalau kita melihat sekarang, media sosial justru menjadi ajang ya mudah terpancing untuk dengki, iri, karena faktor X-nya tidak memahami atau mengetahui eksistensi masing-masing. Saya tidak perlu iri kalau setiap tahun tetangga saya harus mengganti vas bunga yang terbilang mahal karena benda atau barang kuno. Itu hobi, gak mesti kita ikutin. Atau saya gak perlu marah kalau setiap 3 tahun tetangga sebelah juga mengganti mobilnya dari warna merah ke putih, putih ke hitam, hitam ke kuning. Gak perlu. Stylist itu menentukan bahwa kita punya kenyamanan. Kalau nyaman sama yang satu warna dan satu tipe sampai beberapa tahun, asalkan bermanfaat dan bisa digunakan, tidak perlu merasa bahwa kita kalah dengan yang berwarna-warni. Hidup itu harus kita ukur dan takar sesuai dengan kemampuan, agar kita tidak mudah digerogoti oleh iri dan dengki. Karena orang-orang yang suka iri dan dengki itu karena tidak bisa menakar hatinya sampai mana, kekuatannya di mana batasnya, dan kesanggupan serta kemampuannya limitnya di mana. Nah, ini yang kita harus tegaskan, bahwa dalam hidup itu, di dalam hadis Rasulullah memang disebutkan la yu'minu ahadukum, itu kata la yu'minu, tidaklah beriman ahadukum, salah satu atau setiap di antara kalian, itu kalau belum mencintai, menyukai saudaranya sendiri. Hatta tuhibbah li ahihi, itu hatta itu kata bantu dalam bahasa Arab yang menyebutkan ada rentang waktu, hatta tuhibba itu menunjukkan adanya perasaan yang pelan-pelan harus kita pupuk dari sederhana menjadi kompleks karena menyayangi, menyukai sehingga tidak ada ruang untuk benci. Kemudian liahihi itu untuk saudara-saudara itu kepada saudaranya. Itu karena kita tidak boleh mencintai diri sendiri sebelum mencintai saudara kita. Kenapa harus seperti itu? Maknanya adalah buanglah rasa dengki, iri, dan juga benci itu agar kita bisa menyukai sesama kita sama seperti kita menyukai diri sendiri. Karena disebutkan di akhir hadis tersebut ada kata tuhibbu linafsihi, menyukai diri sendiri. Nah, menyukai dirinya dulu lalu bisa menyukai orang lain, atau dibalik, tidak boleh tidak menyukai sesama sama seperti kita menyukai diri sendiri. Apakah menyukai diri sendiri diukur dengan saya bulan ini beli yang Chanel saja, tas branded, nanti pak suami buat nabung anak sekolah, kan anaknya juga belum tumbuh berkembang, saya pakai aja beli berlian terbaru yang ada di jewelry. Nah, itu kita sedang memupuk perasaan yang di dalamnya tidak menjaga tadi, menjaga diri dari iri, dengki, dan benci. Kenapa? Karena sudah dilandasi dengan perasaan, ah saya kalau gak punya berlian tadi, pasti ke arisan bisa dibilang, wah dia ini punya gak sih, suaminya kok pejabat gak bisa beli begituan, padahal sebegitu doang. Ah, ini sudah mulai di dalam hatinya sudah ada, aduh yang tadi itu menjadi hasut. Kalau mudah terkena hasut, habislah yang kita miliki tadi, karena apa? Kapasitasnya bukan pada porsinya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melahirkan sesuatu, baik itu berupa ucapan yang kemudian lahir dari hati, disematkan di pikiran sebelum dilontarkan dalam bentuk lisan, agar kita tidak menyinggung perasaan orang lain yang potensi menimbulkan rasa bencinya, atau melihat mendongak terlalu ke atas agar leher kita tidak mudah merasakan berat karena tidak mampu atau tidak sanggup menanggungnya, akhirnya merasa dengki. Dan ada pula pundak kiri kanan yang selalu ingin dibebankan dengan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu, lalu itulah yang akan memupuk terjadinya atau munculnya rasa iri. Seperti itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bisa memantik agar kita dari kelompok terkecil dalam hidup bisa membiasakan. Misalkan dalam keluarga, jangan membiasakan anak membeda-bedakan dirinya masing-masing sejak dini. Anak A suka ayam, anak B hanya suka tempe, anak C hanya suka ikan. Lalu mereka dengan kecenderungannya masing-masing, maka itu akan potensi akan melihat kelebihannya pada dirinya saja, tidak mampu berbagi atau tidak mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ajarkan anak kita berlaku secara sederhana dan sedang-sedang dalam setiap hal, agar tidak berlebih-lebih untuk memupuk yang tadi kita ingin bersihkan. Hati yang bersih itu sama sekali tidak ada tempat atau ruang di dalamnya iri, dengki, dan benci. Karena adanya spek atau tempat khusus yang di dalam hati itu, atau bentuknya yang sangat kecil itu, padahal bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hati itu bukan sekedar benda gumpalan yang kemudian bisa berfungsi secara biologis dalam diri kita, tetapi dia dinaungi dengan penuh harapan bahwa dia adalah navigator untuk seluruh anggota tubuh kita. Mata kita jangan dibuat selalu melihat hal-hal yang tidak perlu kita lihat, agar kita tidak merasa iri. Saya punya lipstik Maybelline, tapi dia kok selalu pakai ya merek yang lebih dari itu. Belinya gak usah, tak habisin, beli lagi yang kayak punya dia. Gak bisa. Kenapa? Karena itu faktor zat yang terkandung dalam lipstik tidak sama semua dengan orang. Ada sensitif, maka tidak boleh hanya melihat dari brand atau mahalnya harganya, tetapi lihat fungsinya. Nah, kalau sudah proporsi kita berpikir atau secara hemat dan sederhana kita menyatakan sesuatu, insya Allah iri, dengki, benci akan jauh dari hidup kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah kita dengarkan bersama penjelasan dari topik kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait tentang bersih hati, damai hidup, bagaimana merawat diri dari iri, dengki, dan benci. Line teleponnya kita akan langsung buka di 0401 3124008, atau juga boleh mengirimkan pesan singkat di 0813 5450 967. Sudah ada Pak Latif di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak Latif?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah menunggu. Silakan langsung pertanyaannya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini terkait dengan dengki dan iri hati. Nah, dengki dan iri hati ini kan termasuk dosa besar.
0: Iya.
3: Seperti dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqu katsiran minadz dzanni inna ba'daz dzanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Ya hai orang-orang yang beriman, nah janganlah engkau banyak merasa dengki, karena sesungguhnya dengki dan iri hati itu adalah termasuk dosa besar.
0: Iya.
3: Nah, apakah kamu mau makan daging saudaramu sendiri? Itu Quran mengatakan seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah Pak Ustaz, ada orang yang sifatnya dengki, iri hati, dan seterusnya, tapi rajin salat. Dia rajin salat, rajin puasa, rajin semua ibadah-ibadahnya lengkap. Nah, tapi ada juga orang yang hatinya baik, tidak pernah dengki, tidak iri hati, dan seterusnya, baik hatinya. Nah, tapi tidak pernah salat. Tidak salat, tidak ibadah, tidak puasa, dan seterusnya. Nah, mana yang lebih baik dari dua kelompok ini, dua golongan ini, mana yang... Nah, kemudian yang kedua, orang yang tadi ini dengki, iri hati, dan seterusnya, rajin-rajin salat. Nah, kira-kira di mana letak kesalahannya ini? Karena dalam Al-Quran dikatakan, inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguh salat itu mencegah dari perbuatannya keji dan munkar. Tapi dia tetap dengki, iri hati, dan seterusnya. Di badan setnya mana yang salah di sini, Pak? Ibu. Nah, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif. Ustazah langsung yang pertama.
2: Terima kasih Pak Latif. Agar menjadi pembelajaran hidup kita bersama, saya meyakini bahwa kedua konteks tadi itu adalah personality yang memiliki kecenderungan. Jadi yang sudah beribadah, baik itu sholat, berpuasa, sedekah dan ibadah lainnya, secara faktual atau secara nyata terlihat atau disaksikan oleh indrawi manusia sekelilingnya, tidak bisa kita menyatakan bahwa sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang akan mencegah iri, benci, dan dengki. Kenapa? Karena dalam sholat juga hakikinya bukan hanya terdiri dari gerakan atau dari aktivitas atau tindakan yang dilakukan seseorang. Di tema sebelumnya saya pernah menyatakan bahwa ketika melakukan hal-hal yang kemudian dimotivasi karena ingin dilihat atau ingin diketahui orang, sesungguhnya kita sedang membuat ladang potensi dengki iri di dalamnya. Kenapa kita bisa membandingkan antara satu orang lain dengan yang lainnya? Karena kita punya akal pikiran menilai sesuatu atau menilai aktivitas atau sikap seseorang tersebut dalam kapasitas kita sesama manusia. Karena sesungguhnya Allah melihat perbedaan hambanya adalah ketakwaan. Ukuran takwa dalam pelaksanaan sholat juga ada indikatornya. Jika hanya melihat waktu sholat yang mudah terlihat oleh orang, misalkan melakukan sholat hanya berjamaah, lalu sholat yang tidak berjamaah tidak dilaksanakan karena hanya ingin terlihat, maka itu sebenarnya membuat seseorang lain di luar dirinya akan bergibah. Ketika itu dilakukan oleh konteks pertama, maka tidak bisa untuk dipilih. Karena ketika iri, dengki, benci ada di dalam dirinya, itu tidak dilakukan ibadah, kemudian puasa atau sedekah, itu tidak ada keberimbangan. Sedari tadi kami sampaikan bahwa yang baik di dalam agama atau di dalam diri setiap insan itu adalah yang sedang-sedang. Atau agama mengajarkan kita adalah sesuatu yang tidak kekurangan dan tidak berlebih. Nah, seperti apa praktek orang yang rajin sholat dan akan terlihat atau masih terlihat iri, dengki, bencinya dominan, itu berarti tidak melaksanakan ajaran agama Islam melalui amal ibadah sholat dengan baik dan benar. Kedua, jika tidak dengki atau iri atau suka benci orang lain, tetapi dia tidak sholat, dia tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan juga tidak bersedekah meskipun dia memiliki harta benda, kedua sisi ini seperti dua sisi mata uang yang kita tidak bisa pisahkan. Kenapa? Karena menyatu dalam personalisasi yang tidak bisa dinilai dari dua konteks yang berbeda. Kenapa? Karena ibadah, sholat dan sebagainya itu amaliyah atau ibadah mahda yang terukur melalui indikator berbeda dengan lahirnya atau terjadinya iri, benci dan dengki tersebut.
4: Iya.
2: Nah, seyokianya orang-orang yang rajin sholat, beribadah dalam hal ini berpuasa, bersedekah dengan baik dan benar, insya Allah tidak akan ada benci, iri, dengki dalam hatinya. Yang berikut, bahwa kalau kita melihat konteks ini masih juga terjadi di sekeliling kita, ini juga tidak bisa serta-merta kita menjudge atau langsung mengklaim saya lebih ingin berteman atau bergaul atau berinteraksi dengan yang rajin sholat tapi iri dengki bencinya tertuang atau terkandung di dalam dirinya atau tersirat dalam sikap atau ucapannya, daripada yang tidak iri, dengki, benci tetapi tidak sholat. Pernah sholat. Nah, maka ini bingung adalah ini, ya, sesuatu yang tidak untuk dipilih. Menurut saya justru kita cari benang penghubung antara kedua konteks, bahwa sesuatu yang lahir dari yang dilakukan melalui amal ibadah, dampaknya tidak akan atau idealnya tidak akan membuat orang suka atau mudah iri dan dengki. Nah, kembali kepada perintah yang tadi disebutkan dari Quran Surah Al-Hasr. Kalau yang saya ingin sebutkan dari Quran Surah An-Nisa ayat 32, di situ memang ada larangan. Wala tatamannau ma faddalallaha, itu ada mafadzalallah, apa yang telah dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang lainnya atas diri yang lain. Nah, ini kalau kita lihat konteksnya tadi, apakah saya harus memilih karena ternyata dia diberi karunia rajin sholat tapi masih ada iri dan dengkinya. Nah, yang ingin saya sarankan, mari kita melihat dua konteks ini sebagai variasi karakter atau dalam hal ini bentuk individu yang ada di lingkungan masyarakat kita. Merubahnya seperti membalikkan telapak tangan, itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang sifatnya instan akan bertahan lama kebaikannya. Untuk itu saya berpikir bahwa konteks-konteks seperti ini sebaiknya dibuat menjadi bertemu satu sama lain. Kita kawinkan, kita gabungkan kedua kepribadian atau karakter atau kebiasaan seperti ini, agar nanti akan melebur yang tadinya suka iri dengki benci oleh yang rajin sholat dan yang tadinya tidak rajin salat tapi tidak pernah iri dengki, jika bersatu jadi sama satu sama lain akan membuat jadi dua sosok yang melahirkan, melakukan keduanya dengan baik,
4: bukan justru kayak jiwa yang tertukar gitu ya.
2: Menghindari iri benci dengki bersama dan melakukan sholat atau ibadah lainnya juga bersama. Seperti itu pendapat saya, seperti
4: jangan ditukar-tukar itu kasihan nanti jiwa yang tertukar tuh jadinya. Baik, Ustazah, sudah ada Pak Faiz juga di Lakudo, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam, Mutiara pagi, Mbak Sofi.
4: Baik, Pak Faiz, silakan langsung pertanyaannya.
5: Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pertanyaan saya ini ada dua nih, Bunda Ustazah.
4: Yang
5: pertama, saya selalu memberikan pencerahan kepada teman dekat saya. Saya bangun opini supaya dia mendapat pencerahan dari hal apa-apa yang dia mungkin tidak tahu, supaya dia bisa paham. Tapi di saat setiap kali saya memberikan pemahaman itu, Bu Ustazah, dia seakan-akan macam selalu tersinggung dan marah. Marahnya tidak dinampakkan, tapi dengan posisi diam. Sementara saya selalu membangun komunikasi itu dengan harapan supaya bisa terjalin komunikasi yang intensif, dengan harapan supaya untuk menghilangkan rasa benci, iri dan dengki tadi, Bu Ustazah. Tapi di sisi lain, saya selalu di pare-are. Terkadang saya kesal juga, tapi semakin saya kesal, justru saya semakin di pare-are atau di kejek lah mungkin bahasa sederhananya begitu, Ustazah. Kira-kira sikap, ini saya nanti combine dengan ini lagi, Bunda, yang kedua. Kira-kira untuk menghilangkan jauh dari hati saya perasaan benci, iri dan dengki tadi itu, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Ini dengan konteksnya dengan pertanyaan saya tadi yang pertama, Ustazah. Kira-kira untuk menghilangkan rasa benci, iri dan dengki ini, tips apa yang saya harus lakukan? Mohon penjelasannya, Ustazah, Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak
4: Faiz.
2: Faiz
4: di Lakudo.
2: Dua hal yang memang kerap kali terjadi di lingkungan atau bahkan dalam diri kita. Gak usah ke teman, dalam rumah juga ada yang begitu, Pak. Di dalam rumah sendiri kita terkadang sulit menyatukan pendapat antara kedua putra putri kita. Padahal dalam konteks ini kita adalah orang tua yang sudah hidup makan garam lebih banyak. Tetap saja terjadi dentuman jika mereka bertemu. Nah, ini dianggap sebagai dinamika ketika seseorang menyampaikan ide, pemikiran dan juga kekeh terhadap pendapatnya, ada hal yang harus kita tinjau ke belakang. Misalkan membedakan setiap individu berbasis kondisi psikologis dan fisiknya. Psikologis itu terkadang tak tampak, tetapi dampaknya itu parah. Ketika dia terjadi bergejolak di dalam, fisiknya akan ikut rapuh. Nah, yang tadi Bapak hadapi itu, ketika niat baik Bapak sudah di dalam jalur yang normal, kemudian konsisten dan kontinu, tetapi yang bersangkutan atau dalam tanda petik yang selalu Bapak niat ingin bantu tidak terdampak, maka itu ada hal yang harus ditelisik lebih jauh. Tidak hanya berpikir bahwa pasti dia yang ada salahnya ini, saya sudah benar. Nah, yeah, itu justru jangan dibuat menjadi kita menghakimi orang lain dengan mengklaim diri sendiri. Tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan sedang dalam tanda petik menghadapi problema yang kompleks dan lebih memilih untuk merenungkan menyelesaikannya sendiri, sehingga dia dalam keadaan terdiam dan tidak merespon arahan-arahan Bapak. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, jika sudah terlalu atau sudah akrab tetapi tetap seperti itu, maka mungkin kita harus merefleksi apakah cara saya yang harus dikembangkan, diimprovisasi atau direfleksi agar dia bisa berketerima.
4: Iya.
2: Karena mengajak seseorang itu sangat bervariasi. Saya mau mengajak seseorang makan, saya takut tersinggung. Ada orang yang sensitif,
4: iya,
2: Bu, yuk makan Bu, gak usah mi, dari jual wangku. Nah, itu sensitif. Padahal niat kita baik banget. Nah, maka kita pakai kalimat yang lain. Ih, kita belum lapar kah? Nah, itu biasanya langsung dijawab. Ya, ayo kita makan bareng. Ah, itu sudah ajakan, cuma teks atau konteks kalimatnya berbeda.
4: Oh, yeah.
2: Maka Bapak jangan berputus asa menghadapi personal atau individu seperti tadi.
4: Yeah.
2: Hanya butuh cara yang berbeda saja menurut saya. Kenapa? Karena justru sudah mulai muncul benih-benih jengkel, benci di dalam diri Bapak. Itu justru Bapak yang tadi yang saya jelaskan nomor 2, bahwa Bapak yang akan membuat potensi masuknya celah-celah benci, iri dan dengki dalam diri itu.
4: Okay.
2: Kenapa? Karena kita tidak melihat sesuatu dua gandeng sisi. Kalau kutub ya ada kutub utara, kutub selatan. Kalau magnet ada positif dan negatif. Itu selalu berpasangan. Jika dia sudah positif, Bapak jangan juga ikut positif karena nabrak. Jika dia sudah negatif, maka Bapak jangan juga ikut negatif. Ya, maksud saya kalau bapaknya yang satu marah, Bapak jangan ikutan marah. Karena kalau dua-duanya marah, justru tidak ada penyelesaian permasalahan. Begitu pula dengan diam. Kalau dia sudah diam, Bapak jangan ikut diam. Karena kalau dua-duanya diam, tidak ada interaksi dan tidak ada solusi. Yang negatif dan positif itu jangan langsung dijudge bahwa ini karena faktor X-nya datang atau lahir dari yang bersangkutan. Kita harus saling introspeksi diri. Saya kali ya yang caranya ya mungkin terlalu dominan atau monoton atau maksa, kata anak zaman sekarang ya, maksa banget sih katanya gitu. Nah, padahal kita tuh cuma punya satu sikap yang memang suka ngebet, bawaannya suka pengen cepet-cepet kalau ada sesuatu. Nah, itu juga ada positifnya jika dalam kondisi yang sesuai atau relevan. Nah, tapi ketemu dengan personality yang tadi, ya kalau dalam ilmu pendidikan disebut introvert, lebih menutup diri, tidak membuka diri untuk orang lain. Menutup diri dalam artian bukan negatif Pak, tapi dia tidak mudah berinteraksi atau menerima pendapat orang lain. Itu juga bisa saya katakan bagian dari skema atau skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak sama, kita semua ada perbedaan. Nah, kecenderungan inilah yang harus kita kontrol. Pitch-nya harus diatur. Oh, kalau dia ini begini, saya harus begini.
4: Nah, bukan hanya dalam tarik suara ya.
2: Ya, kalau matching itu pasti seirama.
4: Benar.
2: Nah, kalau sudah dia yang egonya minta ampun, Bapak nambahin lagi ego, gak ketemu itu. Pasti satu lari kiri, satu lari kanan. Akhirnya gak ketemu di ujungnya itu. Nah, yang kedua tadi, bagaimana menghilangkan itu? Di tema sebelumnya, untuk selalu husnuzan. Husnuzan itu dibangun dengan satu, kita selalu merasa bersyukur dengan apa yang kita pahami, ketahui, miliki, lihat dan bawa atau sebagainya. Kita tidak perlu merasa setiap yang kita punya selalu kurang dianggap atau dibandingkan dengan punya orang lain. Ada yang membelikan kita sesuatu yang berupa hadiah, nah itu berkah atau rejeki. tidak perlu Bapak Ibu terbebani, aduh bagaimana saya harus membalasnya kalau memang gak sanggup. Tapi kalau sanggup, dibalas sesederhana mungkin sebagai bentuk bagian yang kita lakukan untuk mengapresiasinya.
4: Okay.
2: Dalam hal ini, Bapak membantu yang bersangkutan, selalu memotivasi untuk baik, jangan putus asa, terus dilakukan tapi diubah strateginya.
4: Okay.
2: Seperti itu Mbak, saya kembalikan.
4: Baik.
2: Semoga berketerima Pak Faiz.
4: Iya. Ini luar biasa ya. Yang pasti bahwa kita tidak bisa memaksakan apa yang kita pikirkan kepada orang lain begitu. Dan orang lain pun juga pasti punya pemikiran yang sama. Ini tidak bisa juga memaksakan apa yang mereka pikirkan kepada kita. Karena istilahnya mungkin Ustazah bahwa kita tidak bisa mengenakan pakaian kita kepada orang lain. Ini belum tentu seukuran gitu ya. Jadi ini dulu yang harus bisa dipahami Pak Faiz. Dan sayang sekali sebenarnya masih banyak hal yang ingin ditanyakan nih Ustazah, yang ingin juga diperbincangkan, tapi waktu yang juga membatasi kebersamaan kita kali ini. Dan sebelum berakhir, sebagai kesimpulan kita untuk topik kita kali ini, Ustazah silahkan sedikit.
2: Ya, kesimpulannya adalah 5 hal yang harus dijaga untuk tidak mudah digerogoti oleh 3 hal tadi, iri, dengki, dan benci, adalah tetaplah melihat konteks sesuatu di sekeliling kita sebagaimana porsinya. Kalau dia hanya bisa setengah, jangan dipaksain penuh. Kalau dia gak bisa penuh, jangan justru dibuat. Kalau dia bisa penuh, jangan justru dibuat jadi setengah. Nah itu, kalau sesuatu dibuat menjadi seperti apa adanya, itu akan membuat kita tidak berpeluang merasa marah, atau membuat orang lain benci, atau merasa dengki, atau membuat orang lain jadi iri. Yang kedua, bahwa setiap yang kita lakukan adalah inspirasi bagi orang lain. Jangan menimbulkan sikap, perilaku, atau pitutur yang mudah memicu atau memprovokasi orang lain untuk bertindak benci, iri, dan dengki. Yang ketiga, bahwa sesuatu yang dilakukan, jika itu sudah di luar kemampuan, jangan melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang harus kita perjuangkan. Karena usaha bisa dilakukan, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti okay. Itu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari perbincangan kita dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah, bahwa kita semua belajar bagaimana menjaga hati, bukan berarti tidak pernah merasa iri, tidak pernah kecewa atau juga marah, tapi tentunya bagaimana kita menyadari perasaan tersebut, kemudian bisa mengolahnya dan tidak membiarkannya berubah jadi dengki dan juga kebencian. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Oke pendengar, di manapun Anda berada, kembali lagi Anda bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti program acara kami, yaitu Mutiara Pagi ya, yang disiarkan langsung dari program Satu Kendari dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian ikhtisar berita sepekan ya, untuk edisi Minggu, tepatnya tanggal 4 Oktober 2026.

0: Pendengar, berikut ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya Afriansah. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mendorong penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan bagi pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih dan koperasi UMKM konvensional. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan.
1: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh keluarga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: juga menjadi ladang gotong royong yang memberikan semangat kebersamaan dan kemandirian. Soko guru perekonomian Indonesia adalah koperasi.
1: Laude Darussalam menyebut salah satu tantangan koperasi selama ini adalah kemampuan pengelolaan yang masih perlu diperkuat, terutama dalam administrasi, keuangan, dan pengembangan usaha. Karena itu melalui pelatihan tersebut, pengurus didorong memahami prinsip dasar perkoperasian, menyusun rencana usaha yang berorientasi pasar, serta mengelola administrasi dan keuangan secara transparan. Pemerintah Kota Bau-Bau juga telah memfasilitasi pembentukan dan legalitas koperasi, pelatihan pengurus dan pengawas, akses permodalan ke perbankan dan lembaga pembiayaan, hingga pengembangan usaha berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Sekda berharap koperasi tidak hanya berdiri sebagai kelembagaan, tetapi mampu membuka lapangan kerja, membantu menekan harga kebutuhan pokok, dan menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
2: Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh keluarga itu sendiri. Inilah wujud semangat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan ini dilaksanakan bukan sekedar memenuhi program kerja pemerintah, tetapi ini adalah sebagai upaya untuk membangun kapasitas sumber daya manusia koperasi yang profesional.
1: Pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengurus koperasi umum atau konvensional dan koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Bau-Bau berlangsung hingga 30 September di Aula Plut Kota Bau-Bau. Kegiatan diikuti 86 peserta, terdiri dari 43 pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih dan 43 pengurus koperasi umum atau konvensional. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan diterapkan dalam pengelolaan koperasi, terutama untuk memperkuat tata kelola, keuangan, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Pelni mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas bagi calon penumpang dalam merencanakan perjalanan. Saat ini, tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan.
4: Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian.
5: PT Pelni terus mengembangkan layanan pemesanan tiket untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan dalam merencanakan perjalanan. Saat ini tiket kapal penumpang Pelni sudah dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan dari sebelumnya 30-45 hari sebelum keberangkatan. Sebanyak 16 kapal penumpang Pelni sudah dapat dibooking H-60. Kapal-kapal tersebut antara lain meliputi KM Gunung Dempo, KM Dobon Solo, KM Gapulu, KM Labobar, KM Sinabung, KM Bukit Siguntang, KM Kelimutu, KM Tatamailau, KM Tilongkabila, KM Au, KM Bukit Raya, KM Sirimau, KM Binaya, KM Leuser, KM Sangyang, dan KM Wilis. Sekretaris Perusahaan Pelni, Dito Papilanda, dalam keterangan tertulisnya mengatakan, perluasan periode pemesanan tiket merupakan bagian dari upaya Pelni untuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Lutfi Israr Sultan, menambahkan, dengan waktu pemesanan yang lebih panjang, pelanggan dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, serta mitra penjualan resmi.
4: Bahwa pembelian tiket itu sudah bisa dengan adanya Pelni Mobile itu, ya mereka sudah bisa melihat, bisa merencanakan keberangkatannya. Bahwa 60 hari sebelum keberangkatan itu mereka sudah melakukan pembelian. Karena sudah ada jadwal-jadwal di situ.
5: Lutfi mengimbau calon penumpang untuk melakukan pembelian melalui kanal resmi Pelni guna memastikan keamanan transaksi serta memperoleh informasi perjalanan yang terpercaya. Informasi mengenai jadwal kapal, rute, ketersediaan tiket, ketentuan perjalanan, serta kanal penjualan resmi dapat diperoleh melalui Pelni Mobile, website resmi Pelni, atau kontak center 162. Lutfi menambahkan pengembangan periode pemesanan tiket tersebut merupakan bagian dari upaya Pelni untuk menghadirkan proses perjalanan yang semakin mudah dan terintegrasi. Penguatan layanan digital juga terus dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan perjalanan.

0: Dan reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapas Bau-Bau sidak 32 kamar hunian narapidana, pastikan setiap kamar sesuai aturan dan tidak ada penyimpangan. Selengkapnya, Wahdi Nurliani melaporkan.
2: Lapas Bau-Bau melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak terhadap 32 kamar hunian warga binaan pada Selasa 29 September. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk menertibkan barang pribadi dan fasilitas hunian, sekaligus memperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban lingkungan lapas. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi kamar, barang pribadi, serta fasilitas yang digunakan warga binaan. Pemeriksaan juga mencakup penataan pakaian untuk memastikan jumlah dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian warga binaan yang melebihi batas jumlah yang diperbolehkan ditertibkan dan akan dikembalikan kepada keluarga. Penataan ini dilakukan agar barang pribadi tidak menumpuk di kamar hunian sehingga kondisi ruangan tetap rapi dan memudahkan petugas dalam melakukan pengawasan. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pemeriksaan kamar hunian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan penggunaan fasilitas sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini, kata Kalapas, seluruh penghuni di Lapas Bau-Bau menempati sel yang telah disediakan dengan kondisi yang sangat over kapasitas.
3: Geledahan kali ini itu dititik beratkan pada bangunan-bangunan yang tidak semestinya, ruangan-ruangan mewah yang tidak semestinya, instalasi-instalasi yang tidak semestinya. Kemudian barang-barang yang tidak sesuai, kayak contoh mungkin ada kulkas, ada AC, ada kipas angin, ada TV di dalam kamar. Kemudian penertiban-penertiban barang-barang terlarang lainnya. Jadi intinya itu, apa bangunan-bangunan mewah, kamar-kamar mewah, dan fasilitas-fasilitas tidak diperbolehkan begitu. Itu yang kami tertibkan.
2: Lanjut ke Lapas, melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau berupaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat timbul akibat penumpukan atau keberadaan barang yang tidak sesuai ketentuan. Pemeriksaan kamar hunian juga menjadi bagian dari pengawasan terhadap penggunaan fasilitas serta pemeliharaan lingkungan hunian yang tertib dan aman. Abdul Waris mengatakan Lapas Bau-Bau akan terus melaksanakan pengawasan dan penertiban kamar hunian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan pembinaan para napi. Sementara itu, dalam periode September, Lapas Bau-Bau telah 2 kali melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian. Pada pertengahan September, Lapas Bau-Bau bersama TNI Polri serta BNN juga melakukan penggeledahan blok hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang di dalam lingkungan Lapas Bau-Bau. Wahdi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Komisi 2 DPRD Kota Bau-Bau meninjau Bandara Betuambari guna mendorong pengembangan untuk memperkuat konektivitas udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
4: DPRD Kota Bau-Bau mendorong pengembangan Bandara Betuambari untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Pengembangan bandara dinilai penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dorongan tersebut disampaikan Komisi 2 DPRD Bau-Bau saat melakukan kunjungan lapangan ke Bandara Betuambari Jumat 2 Oktober 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas serta perkembangan pengembangan bandara. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau Roslina Rahim bersama Wakil Ketua Komisi 2 Ahdiat Zamani dan anggota Komisi 2 masing-masing Ratna Zanihu, Laode Abdul Tamin, Nasiru dan Gilang Siraja diterima Kepala Bandara Betuambari Anas Labakara. Pertemuan itu turut dihadiri Asisten 2 Setda Bau-Bau Dahrul Dahlan, Asisten 3 Siti Munawar, Kadis Perkim dan Pertanahan Abdul Karim, dan Camat Betuambari Edward Senjaya. Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Roslina, mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Badan Musyawarah DPRD Bau-Bau untuk melihat langsung pengembangan Bandara Betuambari. DPRD juga ingin mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan setelah anggaran 2026 lalu ditetapkan.
5: Kami berkunjung untuk melihat secara langsung, mendengarkan secara langsung bagaimana pengembangan daripada wilayah bandara kita, bagaimana pengawasannya dan bagaimana dengan setelah APBD kemarin untuk 2026 ini. Kita tahu apa saja yang sudah dikerjakan oleh bandara untuk pengembangan bandara. Dan bukan hanya itu, kami ingin mengetahui juga apakah dari anggaran tersebut masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena bandara kita ini sangat strategis untuk wilayah Kota Bau-Bau.
4: Dalam kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Bau-Bau juga meninjau langsung landasan pacu Bandara Betuambari. Peninjauan dilakukan pada runway 22 dan runway 04 untuk melihat kondisi fasilitas penerbangan tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bau-Bau, Ahdiat Zamani, juga menekankan pentingnya memperhatikan hak masyarakat dalam proses pengembangan bandara. Dirinya mengatakan, pemerintah dan DPRD memiliki komitmen agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
6: Ya, jadi begini, pada prinsipnya dari DPRD Kota Bau-Bau bersama pemerintah, tentu kita berharap seluruh masyarakat ini adalah menjadi tugas kita bersama. Hak-hak warga tentu itu salah satu bagian dari komitmen kita, kami tekankan supaya jangan sampai ada yang dirugikan, dan semua bisa terselesaikan dengan baik. Saya pikir itu.
4: Adiat menyebut pengembangan Bandara Betuambari masih membutuhkan dukungan anggaran pada tahun berikutnya. DPRD akan melihat kembali kebutuhan yang masih kurang sebagai bahan pembahasan untuk pengembangan pada 2027. Salah satu kebutuhan yang didorong adalah peningkatan panjang runway dari 2.010 meter menjadi 2.100 meter. Sementara itu, Kepala Bandara Betuambari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan Bandara Betuambari telah melalui proses verifikasi dan sertifikat bandar udara yang telah diterbitkan dengan panjang 2.010 meter.
7: Nah, memang bandara kita ini sudah diverifikasi dan sertifikat bandar udaranya sudah keluar dengan panjang 2.010 meter. Akan tetapi masih ada catatan. Catatannya dari segi pemenuhan safety. Pemenuhan safety sini, di ujung landasan itu harus ada yang namanya end strip dan resa. Untuk memenuhi ini, dua ujung itu butuh dukungan pembebasan lahan. Nah, inilah yang tadi bersama kita tinjau bersama DPRD Komisi 2, kemudian Asisten 2 Pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, harapan kita jika semua ini sudah terlaksana dan final, pengoperasian Bandara Betuambari nanti bisa tanpa ada catatan.
4: Anas berharap seluruh kebutuhan tersebut dapat selesai sehingga pengoperasian Bandara Betuambari dapat berjalan tanpa catatan. Pemenuhan fasilitas keselamatan menjadi bagian penting sebelum peningkatan jenis dan kapasitas pesawat yang beroperasi di bandara. Anas mengatakan dukungan DPRD dan pemerintah Kota Bau-Bau sangat penting dalam pengembangan Bandara Betuambari. Menurutnya, pengembangan fasilitas bandara diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konektivitas udara dengan keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian ikhtisar berita sepekan kali ini. Saya Afriansa mengucapkan sampai jumpa.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andi.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Hasni sebagai petugas PKB Kota Bau-Bau, Kecamatan Betombari, Kelurahan Katobengke. Dengarkan terus RRI Bau-Bau yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 dan 99,4 MHz. RRI Bau-Bau terus mengudara untuk

Oke, pendengar harus di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami ya. Tepatnya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Baru saja Anda mengikuti penyampaian Warta Berita Sepekan ya untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 4 Oktober 2026 yang dibawakan oleh rekan kami yaitu rekan Afriansa. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di sepanjang Kepton pagi ini, yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda ya, baik itu dari Kota Bau-Bau sendiri maupun juga dari beberapa lingkup Kepulauan Buton yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di ruang dengar pendengar ya. Nah, buat pendengar juga yang baru saja bersama kami di pagi ini, tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah juga memilih kami ya, RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda di sepanjang pagi ini. Nah, kami juga masih menemani pendengar ya dengan beberapa informasi yang kembali kami updatekan juga dalam rangkaian program acara Kepton pagi ini. Dan informasi yang pastinya kami updatekan ini berasal dari Kota Bau-Bau sendiri maupun juga beberapa daerah yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, kami update satu informasi. Adapun juga informasi yang kami hadirkan ini berasal dari Kota Bau-Bau ya, mengenai SAJ kembali ke Bau-Bau, bantu mobilitas penumpang dari Makassar hingga Samarinda. Nah, pendengar, kembalinya penerbangan Super Airjet ya atau SAJ di Bandara Beto Ambari Bau-Bau ini mulai juga dirasakan penumpang dari berbagai daerah. Nah, harga tiket yang lebih terjangkau dinilai juga membantu mobilitas masyarakat termasuk juga pekerja yang juga rutin berpergian rute Makassar Bau-Bau. Nah, salah satunya yaitu Vita, warga yang berdomisili di Makassar namun bekerja di Kabupaten Buton Utara. Nah, dirinya juga menggunakan penerbangan SAJ rute Makassar Bau-Bau. Setibanya di Bau-Bau, Vita juga menginap semalam sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju Buton Utara. Vita mengaku membayar sekitar 1 juta rupiah ya untuk tiket Makassar Bau-Bau ini menggunakan SAJ. Nah, harga tersebut juga lebih rendah dibandingkan tiket yang sebelumnya mencapai sekitar 1,6 juta rupiah untuk rute yang sama. Nah, selain dari itu dia juga menyampaikan bahwa saja perjalanan melalui Bandara Beto Ambari ini juga sudah menjadi pilihannya ke Kota Makassar. Nah, dalam 3 bulan sekali dirinya juga menggunakan pesawat untuk perjalanan antar Makassar dan juga Buton Utara melalui Kota Bau-Bau. Vita juga mengaku telah bekerja di Kabupaten Buton Utara selama lebih dari 1 tahun. Nah, selama periode tersebut dirinya juga hampir selalu menggunakan pesawat dan baru sekali memilih transportasi kapal untuk perjalanan ke Kota Makassar. Nah, menurutnya pelayanan di Bandara Beto Ambari juga cukup baik, sementara harga tiket juga menjadi salah satu persoalan yang sebelumnya dirasakan oleh penumpang. Nah, dirinya juga menyebutkan bahwa saja harga sekitar 1,6 juta rupiah ini juga terasa tinggi untuk perjalanan yang menurutnya relatif dekat. Nah, pendengar, itu informasi yang mengawali kebersamaan kita ya di segmen musik dan informasi mengenai SAJ kembali ke Bau-Bau ini bantu mobilitas penumpang dari Makassar hingga Samarinda. Kami masih update kembali beberapa informasi terkini, jadi tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau.

Pendengar, belum lama ini pemerintah Kabupaten Buton Utara ya, ini mendorong penguatan kolaborasi antara desa pesisir untuk menjaga ekosistem laut sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Ya, hal ini juga disampaikan Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Buton Utara ya, Muhammad Hardin Muslim, saat juga menghadiri penandatanganan ikrar dan juga peluncuran kemitraan 29 kepala desa dan juga lurah pesisir se-Kabupaten Buton Utara. Tepatnya di Aula Bapeda Butur yang sudah juga dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2026 ini ya. Nah, pendengar, adapun dalam sambutannya, Hardi juga menyampaikan bahwa saja persoalan pesisir seperti perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, hingga praktik penangkapan yang merusak ini tidak dapat juga ditangani oleh satu desa secara sendiri. Ya, karena ikan juga tidak mengenal batas desa, menurutnya bahwa saja pengolahan wilayah pesisir juga merupakan bagian penting dari pembangunan Kabupaten Buton Utara. Nah, adapun juga potensi perikanan, pertanian, dan juga pariwisata, menurutnya perlu juga dikelola secara berkelanjutan agar nantinya mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus juga menjaga kelestarian sumber daya alam dan juga lingkungan. Nah, Kabupaten Buton Utara juga memiliki potensi sumber daya pesisir yang cukup besar. Wilayah tersebut juga memiliki sekitar 15.000 hektar mangrove, 3.565 hektar terumbu karang, dan juga 3.049 hektar padang lamun. Nah, sementara itu sektor perikanan tangkap ini menghasilkan sekitar 8.825 ton dengan juga melibatkan sekitar 3.363 nelayan. Nah, mayoritas di antaranya merupakan juga nelayan kecil yang ada di Kabupaten Buton Utara. Nah, pendengar, di sisi lain, potensi tersebut juga menghadapi sejumlah tekanan mulai dari perubahan iklim, penangkapan ikan yang berlebihan, hingga praktik penangkapan yang merusak. Nah, kondisi ini juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terpadu dan juga kerjasama lintas desa. Nah, salah satu upaya yang telah juga berjalan adalah program kemitraan akses area perikanan atau PAAP di Kabupaten Buton Utara. Bahwa saja program tersebut juga telah berjalan sekitar 7 tahun dengan cakupan sekitar 10.202 hektar, termasuk juga 903 hektar kawasan larang ambil. Nah, program tersebut juga melibatkan sekitar 2.061 nelayan kecil pada tahun 2025. Nah, pendengar, pemerintah daerah juga mengembangkan kawasan baru di wilayah utara dengan juga pendekatan berbasis kinerja atau outcome ya, outcome basis payment. Nah, kemitraan 29 desa dan kelurahan pesisir tersebut juga diarahkan untuk juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB ke-14, yakni menjaga ekosistem laut. Ya, adapun melalui kemitraan ini, desa-desa pesisir didorong juga memasukkan agenda pengolahan sumber daya laut ya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Nah, selain itu kerjasama antara desa dan juga regulasi yang mendukung keberlanjutan sumber daya pesisir ini juga perlu diperkuat. Nah, pendengar, untuk informasi update-nya dari Kabupaten Buton Utara, Anda juga bisa update informasi kami di rri.co.id ya, terkait Sekda Butur, ini dorong 29 desa pesisir untuk perkuat kolaborasi jaga ekosistem laut.

awal bulan Oktober ini ya, ini Bupati Bombana dorong percepatan program listrik desa. Nah, pendengar, adapun Bupati Bombana yaitu Haji Burhanuddin ini mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat melalui program listrik desa atau LISDES ya 2026-2029. Nah, hal ini juga disampaikan saat juga menghadiri rapat sinkronisasi usulan program listrik pedesaan maupun juga fasilitas penyiapan lahan dan juga penyelesaian perizinan program LISDES di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Ya, adapun juga rapat tersebut diselenggarakan Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau ESDM RI melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Nah, forum ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat sinergi pemerintah provinsi maupun juga pemerintah kabupaten kota. Nah, fokusnya juga mempercepat pemerataan akses listrik terutama bagi wilayah yang juga belum terlayani secara optimal. Ya, adapun dalam rapat tersebut, ini Burhanuddin juga memaparkan mengenai kondisi dan juga kebutuhan jaringan listrik di Kabupaten Bombana. Ya, adapun paparan ini juga disampaikan sebagai bagian dari dukungan daerah terhadap pelaksanaan program LISDES 2026-2029. Nah, pendengar, berdasarkan data pemerintah Kabupaten Bombana, masih juga terdapat masyarakat di wilayah pedesaan dan juga kepulauan yang belum memperoleh akses listrik secara memadai. Nah, tercatat sebanyak 985 rumah ya di 23 desa dan juga 10 kecamatan ini belum tersedia jaringan listrik atau lokasinya juga masih jauh dari jaringan listrik induk. Ya, selain itu terdapat juga 1113 rumah warga yang juga belum mampu memiliki instalasi jaringan listrik. Nah, kondisi tersebut juga menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat. Nah, pendengar, untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah Kabupaten Bombana juga mengusulkan sejumlah dukungan melalui program LISDES. Nah, usulan tersebut juga meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal dan juga instalasi jaringan listrik sesuai standar nasional atau SNI maupun juga penyediaan meteran listrik dan juga MCB dan juga perangkat pendukung lainnya. Nah, Burhanuddin juga menegaskan bahwa saja pemenuhan akses listrik ini juga membutuhkan dukungan dan juga kolaborasi lintas pemerintah. Ya, karena selain itu, percepatan elektrifikasi tidak juga hanya menyangkut pembangunan jaringan. Nah, masyarakat penerima manfaat ini perlu juga mendapatkan instalasi dan juga perangkat pendukung yang juga memenuhi standar maupun juga aman digunakan. Ya, pemerintah Kabupaten Bombana juga menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan program LISDES 2026-2029 ini melalui kerjasama dengan Kementerian ESDM. Nah, dukungan tersebut juga diarahkan untuk memperluas pelayanan jaringan listrik bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bombana yang juga belum terlayani. Nah, pendengar, adapun upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat pemerataan pembangunan maupun juga meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Oke, pendengar, terima kasih masih bersama kami ya di segmen musik dan informasi dalam rangkaian program acara Cape Town pagi ini. Oke, kembali kami updatekan saat informasi dari Kota Bau-Bau sendiri. Ini mengenai DPRD Bau-Bau tetapkan 21 agenda utama masa sidang 1 ya atau sidang pertama di tahun 2026-2027. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bau-Bau ini resmi menetapkan materi pokok kegiatan untuk masa sidang pertama ya atau sidang 1 di Oktober 2026 hingga Januari 2027 tahun sidang 2026-2027. Ya, adapun juga penetapan tersebut juga tertuang dalam keputusan DPRD Kota Bau-Bau nomor 10 tahun 2026 yang juga ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Ardiansa Farmin ya pada Kamis tepatnya tanggal 1 Oktober 2026 kemarin. Nah, pendengar, rincian materi pokok kegiatan tersebut juga dibacakan langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau yaitu Dr. Andus Arief Basari MSI. Berdasarkan keputusan tersebut, ini teknis pelaksanaan setiap agenda akan juga diatur lebih lanjut oleh pimpinan DPRD bersama Badan Musyawarah atau BAMUS. Informasi yang kami updatekan bahwa saja sebanyak 21 materi pokok kegiatan ini juga sudah ditetapkan menjadi fokus DPRD Kota Bau-Bau selama 4 bulan masa sidang. Nah, agenda tersebut juga mencakup pelaksanaan fungsi legislasi ya, anggaran, pengawasan hingga penyerapan aspirasi masyarakat. Ya, sejumlah agenda utama di antaranya yaitu pembukaan dan juga penutupan masa sidang pertama dan juga pembukaan masa sidang 2. Dan DPRD juga ini akan melaksanakan pembahasan dan juga penetapan rancangan peraturan daerah ya atau Raperda dan keputusan wali kota dan juga DPRD. Nah, pendengar, selain itu agenda legislasi ya ini juga mencakup penyusunan program pembentukan peraturan daerah dan

dengar pendapat atau RDP, rapat dengar pendapat umum atau RDPUM, hingga konsultasi. Nah, ada pun juga informasi yang disampaikan bahwa saja pembentukan panitia khusus atau pansus ini juga masuk dalam materi pokok kegiatan. Nah, sementara untuk menjalankan fungsi penyerapan aspirasi, anggota DPRD akan juga melaksanakan reses di daerah pemilihan atau dapil masing-masing dan juga menerima berbagai pengaduan masyarakat. Ya, ada pun juga agenda lainnya meliputi kunjungan kerja ke tingkat kecamatan dan juga kelurahan, koordinasi lintas daerah maupun juga pemerintah pusat, dan juga kegiatan studi banding. DPRD juga akan melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM bagi anggota dewan, dan selain itu lembaga legislatif ini akan juga berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota Bau-Bau.

0: Bobo.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Oke pendengar, terima kasih masih setia bersama kami ya di pagi ini. Tepatnya di 97,8 MHz. Kami updatekan kembali satu informasi dari Kota Bau-Bau ya, mengenai Dinkes Bau-Bau. Ini edukasi pelajar cegah HIV dan juga sifilis ya, atau sifilis dan juga hepatitis ya. Nah pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bau-Bau ini mengambil langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi di kalangan remaja melalui sosialisasi yang juga mencakup HIV, infeksi menular seksual ya, atau IMS, termasuk juga sifilis maupun juga hepatitis. Nah, kegiatan yang juga dilaksanakan melalui bidang pencegahan dan juga pengendalian penyakit atau P2P ini digelar di SMA Negeri 1 Kota Bau-Bau dalam rangka menyemarakan Hari Jadi Kota Bau-Bau ke-485 sekaligus juga HUT Otonom ke-25 tahun 2026 ini. Nah, sosialisasi juga menyasar pelajar tingkat menengah atas sebagai juga bagian dari upaya pencegahan dan juga pengendalian penyakit menular sejak dini. Nah, edukasi tersebut juga diharapkan nantinya dapat juga membantu memutus mata rantai penularan sebelum para remaja ini memasuki usia produktif, pernikahan, dan juga fase reproduksi. Ya, sebanyak 80 siswa bersama jajaran Dewan Guru dan juga Kepala SMA Negeri 1 Bau-Bau ini mengikuti kegiatan tersebut. Nah, Dinkes menghadirkan Kepala Bidang P2P Dinkes Kota Bau-Bau yaitu Yuslina dan juga dokter dari Puskesmas Batara Guru, Dr. Waode Arsina Anwar sebagai narasumber. Nah, pendengar, materi yang juga diberikan ini juga mencakup informasi mengenai HIV, IMS, dan juga sifilis, dan juga hepatitis, dan kebijakan program triple elimination, maupun juga gambaran situasi epidemiologi ketiga penyakit tersebut juga yang di Kota Bau-Bau ya. Nah, pendengar, para peserta juga diberikan pemahaman mengenai jalur penularan penyakit. Nah, termasuk juga penularan melalui hubungan seksual beresiko dan juga paparan darah dan juga cairan tubuh yang juga terkontaminasi. Ya, adapun juga Kepala Bidang P2P Dinkes Kota Bau-Bau Yuslina juga menyampaikan edukasi kesehatan di kalangan pelajar ini juga memiliki peran penting dalam membangun pemahaman maupun juga perilaku hidup sehat sejak usia remaja. Ya, karena menurutnya setidaknya terdapat juga 4 aspek strategis ya yang juga menjadi perhatian dalam edukasi tersebut. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan literasi kesehatan reproduksi remaja dengan juga memberikan informasi medis yang valid sehingga siswa tidak mudah juga terpengaruh mitos maupun juga disinformasi mengenai penularan penyakit. Nah, pendengar, sedangkan yang kedua ini membentuk juga perilaku hidup sehat dan juga bertanggung jawab. Nah, edukasi diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai resiko perilaku seksual, bahaya penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, termasuk juga pada penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif dengan juga mengikis pandangan negatif terhadap orang dengan HIV maupun juga mereka yang hidup dengan hepatitis B dan juga sifilis. Nah, karena menurutnya bahwa saja pemahaman yang tepat ini diharapkan dapat juga mendorong tumbuhnya empati dan juga mencegah terjadinya pengucilan ataupun juga diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi. Sedangkan yang keempat disampaikan ini juga mendorong lahirnya pendidik sebaya. Para siswa yang juga mendapatkan edukasi diharapkan nantinya dapat juga menjadi agen perubahan dengan juga menyebarluaskan informasi mengenai perlindungan diri kepada teman sebaya maupun juga lingkungan keluarga. Nah, menjelang akhir kegiatan, panitia juga menggelar kuis interaktif untuk juga menguji pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, antusias siswa terlihat selama sesi diskusi dan juga tanya jawab. Nah, para peserta ini aktif mengikuti kegiatan dan juga merespon berbagai materi yang juga diberikan oleh narasumber. Yuslina juga menegaskan edukasi mengenai HIV, sifilis, dan juga hepatitis ini juga perlu terus dilakukan untuk membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pencegahan sekaligus juga mengurangi stigma terhadap orang yang juga hidup dengan penyakit tersebut.

Pendengar, penyelenggaraan Wakatobi Wonderful Festival and Expo ya, atau WEF 2026 ini tidak hanya menjadi agenda pariwisata, tetapi juga diarahkan sebagai platform ekonomi dan juga kolaborasi. Ya, ini juga disampaikan Bupati Wakatobi ya, Haliana, saat juga membuka penyelenggaraan Wakatobi WEF di tahun 2026 di Maritim Center Kecamatan Wangi-Wangi pada Jumat kemarin. Ya, adapun juga Bupati dua periode ini juga mengungkapkan bahwa saja Wakatobi WEF ini juga merupakan event kebanggaan daerah yang juga telah masuk dalam kalender event nasional Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata atau Kemenpar Republik Indonesia. Nah, pendengar, tak ayal, ia juga menyampaikan bahwa saja pengembangan pariwisata Wakatobi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap devisa negara sekaligus juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, adapun juga Sekretaris Jenderal atau Sekjen Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan juga Pesisir ya seluruh Indonesia atau Aspek Sindo ini berharap dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan event nantinya dapat juga menjadi stimulan bagi Kabupaten Wakatobi untuk juga terus berkarya dan juga mendukung pencapaian astacita pembangunan nasional menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, mendengar, masih berkaitan juga dengan event Wakatobi WEF ya, bahwa saja ragam budaya maritim ini ditampilkan di Kabupaten Wakatobi pada Jumat kemarin. Nah, pendengar, Wakatobi Wonderful Festival and Expo ini menghadirkan beragam atraksi budaya dan juga tradisi masyarakat. Nah, atraksi ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas budaya khususnya Wakatobi yang juga dikenal sebagai daerah kepulauan. Nah, Bupati Wakatobi Haliana juga menyebutkan rangkaian kegiatan Wakatobi WEF tahun ini juga dirancang untuk menampilkan kekayaan budaya sekaligus juga potensi bahari daerah. Ya, selain itu rangkaian side event meliputi juga jambore dan juga HKG PKK, aksi konservasi melalui transparansi karang dan juga pelepasan tukik. Nah, kemudian Fun Dev Pesona Uang ini 10.000 untuk panjat pinang ya, dan juga tarik tambang perahu, parade perahu hias dan juga hekente ya. Nah, pendengar, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan juga Pesisir seluruh Indonesia juga berharap bahwa saja dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggara event nantinya dapat juga menjadi stimulan bagi Wakatobi ya untuk terus berkarya dan juga mendukung pencapaian astacita pembangunan nasional menuju Indonesia Emas. Nah, pendengar, sebagai informasi bahwa saja pembukaan Wakatobi WEF di tahun 2026 ini turut juga dihadiri anggota DPR RI yaitu Jelani, perwakilan Menteri Pariwisata Dwi Marhenyono, perwakilan Gubernur Sultra, perwakilan Bappenas, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, perwakilan Universitas Udayana dan juga jajaran Kepala Daerah Forkopimda, Wakil Bupati Wakatobi ya, yaitu Safia Walom, Ketua TP PKK Eliati Haliana dan juga Ketua DPRD Wakatobi Syahrudin, Ketua Persatuan Istri Anggota DPRD Marlina Syahrudin dan juga Sekda Wakatobi maupun Ketua DWP Nurcita Nadar dan juga jajaran anggota DPRD dan juga sejumlah jajaran organisasi perangkat daerah. Nah, pendengar, untuk informasi yang kami updatekan dari Kabupaten Wakatobi mengenai ragam budaya maritim ini ditampilkan di Wakatobi dan juga mengenai Wakatobi WEF ya, jadi platform pariwisata dan ekonomi ini, Anda bisa update kembali informasi kami di rri.co.id.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: menghargai budaya-budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
2: Kamu masih belajar ini, permainan debus kamu.
1: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
3: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: 98 baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali Pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.